0: yang berbagai macam bentuk dan mode. Tapi kami tetap
1: mempertahankan
0: lawa-lawa. Ya. Itu harga mati.
1: Begitu. Oke, luar biasa. Baik, Kak Simply, apa yang menjadi manfaat yang mulai dirasakan oleh masyarakat Nggela ya dengan adanya pembaruan perhatian yang lebih besar terhadap rumah adat Nggela?
0: Kalau manfaatnya ada beberapa manfaat ya, kita lihat dari setelah rumah adat ini dibangun. Dari segi ekonominya itu sudah mulai banyak setelah hilangnya kunjungan para pariwisata. Mungkin sekarang sudah mulai ada muncullah ada beberapa pariwisata lokal maupun mancanegara itu sudah mulai masuk ke Kampung Nggela. Kemudian ada perhatian-perhatian dari pemerintah, kemudian perhatian dari para donatur-donatur yang sebelumnya sekarang sudah mulai banyak mengarah ke Nggela, yaitu dengan dukungan bagaimana kami di sana, karena Nggela ini kan kampungnya tenun ikat.
1: Iya benar.
0: Jadi ada bantuan-bantuan segala macam itu sudah mulai banyak yang masuk ke Nggela.
1: Iya.
0: Jadi saya sebagai pemerintah desa mengucapkan terima kasih banyak.
1: Luar biasa ya kerja kerasnya nih ya Pak Kades. Ya,
0: pastinya.
1: Oke, kira-kira bagaimana nih potensi rumah adat Nggela sebagai destinasi wisata budaya yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Nggela?
0: Potensi yang pertama itu orang datang itu kena lihat yang pertama uniknya bentuk dulu.
1: Uniknya bentuk.
0: Kemudian tertatanya dari dia punya susunan dari satu rumah ke rumah lain itu kan tertata baik. Jadi dari bentuk yang unik itu dari segi ekonomi ya seperti di desa lain lah atau tempat-tempat wisata lain, paling tidak wisata yang datang ada hal-hal yang sedikit mereka memberi untuk orang-orang di sekitar situ, termasuk di rumah yang mereka kunjungi. Kemudian mungkin seperti tenun ikat yang mereka beli di sekitar situ. Makanya kami pertahankan, maka di Nggela itu harus pertahankan nilai unik yang tidak dimiliki oleh
1: jadi
0: desa lain.
1: Jadi ada daya tarik unik begitu. Oke. Daya tarik unik, banyak rumah adat
0: ya.
1: Motif-motif sarung. Orang-orangnya juga.
0: Tutur kata yang unik.
1: Oke, dan itu juga merupakan upaya masyarakat, apalagi pemerintah desa setempat menjaga agar aktivitas pariwisata tetap lancar di situ ya.
0: Pastinya.
1: Luar biasa. Baik, kira-kira sejauh mana nih masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan identitas budaya yang dimiliki?
0: Itu maksudnya bagaimana?
1: Oke, mungkin ya walaupun zamannya modern ya seperti apa, tetap mempertahankan. Kira sejauh mana mereka mempertahankan ini?
0: Kalau mempertahankan kami di Nggela ini, yang paling pertama itu kalau seninya sudah pasti.
1: Iya.
0: Seninya. Seperti kalau zaman-zaman ini kalau orang datang ke Nggela katanya beli sarung di Nggela ini kan mahal.
1: Iya.
0: Ya harganya bisa dibilang sejutaan itu susah dapat sekarang. Kalau untuk ekonomi kami di Nggela kami akan tetap pertahankan kami punya motif.
1: Iya, tradisional.
0: Yang pertama motif, yang kemudian kualitas. Kualitas kami punya lawo apa segala macam itu dipertahankan. Sehingga apa yang kita jual keluar itu bukan soal jual hanya warnanya saja atau modenya saja, tetapi kualitasnya tidak dijaga. Tapi hari ini kami di Nggela, walaupun orang di luar sana bilang kalau kita beli lawa di Nggela ini sangat mahal, tidak usah beli. Tapi itu bukan menjadi kami untuk meninggalkan kami punya warisan. Tidak.
1: Tetap pertahankan
0: bahwa kalau tenun dengan jumlah benang sekian, kemudian proses waktu buatnya sekian, pewarnaannya sekian, kemudian kalau masuk ke kampung adat, mungkin kami tidak ada lagi yang namanya kita harus datangkan benda-benda atau barang-barang atau bangunan-bangunan yang merusak dia punya tatanan seni kampung.
1: Seninya, ya.
0: Makanya kita menata,
1: ya?
0: Kita harus menata aslinya.
1: Benar. Oke. Jadi menurut Kak Simply, apa nih yang harus dilakukan untuk agar generasi muda ini semakin mencintai dan juga bangga terhadap warisan budaya leluhur, terutama budaya Nggela?
0: Kalau untuk orang muda ini, saya rasa untuk zaman ini kita agak susah-susah, tetapi
1: susah-susah gampang.
0: Tetapi buat kami, buat saya sebagai pimpinan wilayah, kemudian ame-ame muslaki beserta mungkin dari gereja atau dari pihak masjid, karena kami sana ada dua aliran ini. Jadi kita memberi pemahaman walaupun kita dijama oleh yang namanya teknologi, tapi jangan lupa kita ada di belakang ini, masih ada warisan leluhur yang harus kita jaga.
1: Betul.
0: Terbukti sampai hari ini, tahun ini kami sudah gua nih.
1: Iya
0: sudah mulai gua, anak-anak, teman-teman, rekan-rekan kembali ke proses-proses awalnya.
1: Adat ya. Adatnya. Oke, tidak perlu
0: terbukti
1: ditinggalkan.
0: Nanti tanggal 5.
1: Tanggal 5 ada apa?
0: Ada misa.
1: Oh iya,
0: syukuran. Ada misa syukuran. Misa syukuran itu orang gila hanya menggunakan yang namanya busanya untuk laki-laki, luka lambu dengan perempuan lawa lambu. Jadi kalau masuk rumah adat, orang gila akan disapa dengan busana adat. Sehingga tidak ada yang ya pakai dengan busana-busana yang lebih menteri sekarang tidak.
1: Syukuran peresmian rumah adat ya.
0: Kalau rumahnya sudah resmi.
1: Sudah resmi.
0: Kalau orang katakan hari kami syukur peresmian tidak. Kami syukur lewat jalur agama. Bahwa kita syukur kepada Tuhan harus lewat misa.
1: Okay, okay.
0: Mungkin kalau puji Tuhan Bapak Uskup datang ya kami misa dengan Bapak Uskup.
1: Puji Tuhan. Oke, okay, luar biasa. Baik, kasih pilih kira-kira bagaimana cara menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak remaja sekarang, terkhusus anak-anak dari Nggela.
0: Kalau cara menanamkan itu kita dari anak-anak dari SD.
1: Dari SD memang.
0: Dari SD TK PAUD itu kita sudah tanamkan mereka bahwa kita ada yang punya. Dan kemudian kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada di momen-momen tertentu anak-anak kami itu disadarkan dengan bahwa kita ini ada warisan leluhur yang luar biasa. Yang pertama, ada momen-momen tertentu tuh anak-anak harus menggunakan lawa lambu.
1: Iya, benar.
0: Dalam kegiatan apapun. Kemudian seperti tadi kalau ke gereja, ya mari kita pakai lawa lambu untuk perempuan. Kemudian dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang benar-benar menyentuh mereka tapi tidak terlepas dari budaya daerah.
1: Budaya daerah. Oke, baik. Dan adakah harapan Kak Simply terhadap pemerintah, mungkin akademisi atau mungkin komunitas budaya, masyarakat untuk mendukung pelestarian rumah adat Nggela?
0: Oke. Sebelum harapan ini. Sebelum harapan, mungkin dari saya sebagai pemerintahan Desa Nggela yang pertama itu mengucapkan terima kasih banyak. Untuk para akademisi, donatur, orang-orang yang benar-benar sudah untuk buat orang Nggela, yang pertama terima kasih banyak sudah memberi kami hari ini, kami sudah berdiri kokoh di Nggela ini. Dengan tanggal 5 kami akan buat misa perdana. Katakan misa perdana karena dihadirkan oleh orang banyak. Kemudian yang lainnya mungkin mari tetap menatap Nggela. Karena Nggela ini juga Indonesia, Nggela ini juga Kabupaten Ende, ini milik kita semua. Harapan saya jangan capek-capeknya, jangan jenuh-jenuhnya, tetap walaupun dari jauh mari kita lihat Nggela ini, bantu kami untuk menata kembali kampung halaman. Mungkin dengan pendidikan atau dengan dia punya nilai seni yang baik, mari silahkan datang ke Nggela. Nggela terbuka untuk umum.
1: Oke, luar biasa ya. Dan sedikit ya diberikan penjelasan untuk pendengar, kira-kira keunikan untuk daya tarik Nggela sendiri itu apa untuk para wisatawan?
0: Keunikan yang kami di Nggela itu
1: selain tarian mure.
0: Ya, selain tarian mure, kami di Nggela ada uniknya itu kami punya kalender.
1: Kalender.
0: Kalender budaya.
1: Oh, apa saja itu?
0: Kalender budaya itu masalah laki punya Bapak.
1: Sorry.
0: Ya, nanti kalau karena bahasanya itu miliknya masalah laki. Kita bisa sebut.
1: Intinya
0: bisa,
1: ada kalender budaya.
0: Ada kalender
1: ya?
0: Karena
1: ada event-event khusus
0: dalam
1: ya?
0: Setahun itu ada kalendernya. Itu
1: ada
0: unik.
1: Okay.
0: Saya tidak tahu di kampung lain, tapi menurut saya dalam apa yang saya pernah lihat, saya pernah dengar, mungkin hanya kami tinggal punya kalender.
1: Oke, yang pernah alami ya.
0: Dari saya coba ini dari luar telo awal sebelum penanaman sampai dengan terakhir dengan Jokaju.
1: Wow.
0: Itu ya, ada kalender dan dia punya nama-nama daerahnya, nama-nama kalendernya.
1: Oke.
0: Bulannya ada.
1: Ya. Oke, itu ditunggu ya. Pasti mulai tahun ini ya.
0: Mulai tahun ini. Tidak sudah ya, mulai tahun ini. Karena dengan berakhirnya bulan Juli ini kami rame-rame di kampung Nggela.
1: Oke, baik. Terakhir, Kak Simply. Sebagai penutup perjumpaan kita, kira-kira bagaimana Kak Simply melihat masa depan rumah adat Nggela ke depannya nanti seperti apa?
0: Sebagai orang muda dulu. Sebagai orang muda, saya melihat masa depan rumah Nggela ini, untuk hari ini, kami akan jaga terus. Kata kami orang muda. Kami akan tetap jaga, dan kami akan tetap mewariskan bahwa ini budaya kami. Yang berikut, kami tidak akan terganggu dengan yang namanya bentuk-bentuk sosialisasi-sosialisasi yang menghambat kami punya perjalanan budaya. Pastinya, sebagai orang muda, saya bilang dan saya katakan bahwa kami akan pertahankan. Nggela tetap Nggela yang berbudaya.
1: Oke, luar biasa ya. Baik, ada lagi? Pas
0: kayaknya.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Simpli atas waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND di Bincang Budaya ya, dengan tema yang sangat luar biasa, Wajah Baru Rumah Adat Nggela, Kebangkitan Warisan Leluhur dan Harapan Baru Masyarakat. Terima kasih sekali lagi Kak Simpli.
0: Sama-sama.
1: Salam sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, salam budaya.
0: Salam budaya.
1: Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam perbincangan Bincang Budaya. Tentunya kita belajar bahwa rumah adat ya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas pengetahuan dan warisan berharga yang harus terus dijaga bersama. Pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus estafet peradaban. Saya Nonania mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: jumpa lagi di episode berikutnya.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Mandalika.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi

0: dan perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Info Florata.
2: Semba dan Paki, isyarat larangan dalam masyarakat adat Nagekyo. Orang Nagekyo memiliki bahasa tanda yang disebut Semba. Semba adalah tanda atau isyarat larangan. Bahasa larangan lebih mengungkapkan sebuah penolakan yang umumnya didasari ketidakpuasan atau amarah. Ungkapan amarah melalui tanda larangan yang disebut Semba tidak mengenal kompromi. Selalu tiba-tiba, tanpa pemberitahuan atau perundingan terlebih dahulu. Semba dibuat dari daun-daun, entah kelapa atau pinang. Pelepah kelapa penuh daun atau sebanyak 2 buah dipancangkan ke tanah secara bersilang. Atau ada yang langsung menanam sebatang anak pisang. Dalam banyak peristiwa Semba, tanda larangan untuk membangun di atas sebuah lahan hampir tidak pernah bisa dikompromikan. Yang membuat larangan dan yang mendapat larangan masing-masing menjaga harga diri. Sekali terkena semba atau larangan, maka hampir pasti pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Kedua pihak masing-masing akan berdiam diri dan membangun benteng pemisah berkepanjangan.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Perjuangan dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di darah pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu ditanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara. Mereka itu reda memberikan

0: Dan mereka itu juga berharap pada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, yang memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Supaya di atas persatuan itu, kita dapat mencapai dengan serkas-serkasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia.
1: Bung Hatta, untuk Oase Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

0: Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 24 Juni 2026. Sari berita, Jemaah Haji Kabupaten ND dijadwalkan tiba kembali di ND pada hari ini setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Festival Lamaholot angkat makna tenun untuk kehidupan. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Panitia Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Indi memastikan seluruh persiapan penyambutan Jemaah Haji tahun 2026 berjalan lancar. Jemaah jadwalkan tiba kembali di Indi pada 24 Juni setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
1: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende Muhammad Salam Daud mengatakan jemaah haji asal Kabupaten Ende telah tiba di Bandara Juanda Surabaya pada 22 Juni kemarin. Para jemaah haji disambut langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena bersama jajaran pemerintah daerah dan panitia haji. Setelah beristirahat selama 2 hari di Surabaya, para jemaah dijadwalkan kembali diberangkatkan menuju Kupang pada hari ini dan diperkirakan tiba kembali di Kabupaten Ende sekitar pukul 12 siang nanti.
2: Jemaah haji kita nanti insya Allah nanti akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 Juni tiba di Bandara Juanda Surabaya dan akan 2 hari kembali ke hotel dulu istirahat, dan insya Allah tanggal 24 nanti jemaah haji kita akan diberangkatkan dari Surabaya menuju Kupang dan akan kembali tiba lagi di Ende, di bumi kita insya Allah nanti tanggal 24.
1: Ia menambahkan setibanya di Kabupaten Ende, para jemaah akan transit terlebih dahulu di Masjid Arabita untuk mengikuti prosesi penyambutan oleh pemerintah Kabupaten Ende, IPI, pengurus masjid, serta masyarakat. Selanjutnya, para jemaah akan dijemput oleh keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah. Ia menyebut seluruh persiapan hingga saat ini berjalan lancar, dan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang terlibat juga telah dibagi tugas sesuai dengan peran masing-masing, guna memastikan proses penjemputan berlangsung tertib dan aman. Sementara itu, keluarga jemaah haji disebutkan telah menanti kepulangan para anggota keluarga mereka yang kurang lebih 40 hari menjalankan ibadah di Kota Suci. Panitia berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji hingga tiba kembali di Kabupaten Ende dapat berjalan lancar dan juga aman. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Festival Lamaholot 2026 kembali mengangkat tema tenun sebagai identitas budaya masyarakat Lamaholot yang tersebar di Lembata, Flores Timur, dan Alor. Selengkapnya, laporan Ricardo Skota.
3: Melalui tema Tenun untuk Kehidupan, penyelenggara ingin menegaskan bahwa tenun bukan sekadar produk budaya, tetapi juga simbol kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Buhur, menjelaskan aktivitas menenun mencerminkan proses kehidupan yang penuh kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Menurutnya, perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan budaya melalui tradisi menenun yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Tenun sesungguhnya mengekspresikan kehidupan itu sendiri. Dengan produk karya tenun dari ibu-ibu atau perempuan, dan perempuan itu adalah yang melahirkan kehidupan. Karena itu tenun jadi citra luar biasa dari perempuan atau ibu-ibu dengan simbol yang pesannya luar biasa.
3: Yakobus mengatakan tema tenun dipertahankan dalam beberapa tahun terakhir karena memiliki keterkaitan erat dengan upaya pelestarian budaya Lamaholot. Selain itu, tenun juga semakin diminati wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang tertarik pada kekayaan tradisi dan tekstil Nusantara. Melalui Festival Lamaholot 2026, pemerintah daerah ingin memperkenalkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap motif tenun, sekaligus memperluas promosi budaya Lamaholot ke tingkat nasional dan internasional. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
0: Pelaku UMKM di Pasar Bengawani Ende berharap pemerintah segera meresmikan bangunan Pasar Modern Bengawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Laporan Nicholas Makumeli.
5: Pelaku UMKM di Pasar Bengawani Ende berharap pemerintah segera meresmikan bangunan Pasar Modern Bengawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Harapan tersebut disampaikan menyusul tingginya kebutuhan pedagang terhadap fasilitas usaha yang lebih layak dan representatif. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, mengatakan bangunan pasar modern yang telah dibangun diharapkan segera dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Menurutnya, keberadaan pasar tersebut akan memberikan kenyamanan sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Mewakili para pelaku UMKM, dirinya berharap bangunan pasar modern tersebut segera diresmikan sehingga para pedagang dan pelaku usaha dapat segera menempati serta memanfaatkan ruang yang telah disediakan. Idris menilai fasilitas yang tersedia di pasar modern akan membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertata. Selain itu, kehadiran pasar modern juga diyakini mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berbelanja.
6: Saya mewakili jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
5: Keberadaan pasar modern dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Ende. Para pelaku UMKM berharap proses peresmian dapat segera dilakukan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih optimal. Dengan segera beroperasinya pasar modern Bongawani, para pelaku UMKM optimis peluang usaha dan pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Mereka juga berharap pasar tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur di Manggarai merayakan peringatan 1 Muharram 1448 dengan atraksi budaya di Gendang Rai, Kecamatan Ruteng. Laporan Mario.
8: Tradisi suruan dan sedekah bumi dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah berlangsung meriah di Gendang Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai pada Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan yang digelar Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur Manggarai ini menjadi ruang pertemuan budaya Jawa Timur dan Manggarai dalam suasana penuh kebersamaan. Kedatangan rombongan Paguyuban Arema disambut ratusan warga dan tokoh adat setempat melalui ritual adat Manggarai seperti Tua Kapu, Ada Kreis, Teng Loce, dan Caca Kope sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan secara adat. Usai prosesi di Rumah Gendang, rombongan bergerak menuju lapangan sepak bola Rai sambil diiringi tarian khas Jawa Timur. Arak-arakan membawa nasi tumpeng, sayur mayur, serta berbagai hasil bumi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Suasana semakin semarak dengan penampilan pencak silat, tarian jai, tarian obela, bantengan, dan kuda lumping. Warga dari berbagai usia tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan meski cuaca sempat diguyur gerimis. Tokoh adat Gendang Rai Romanus menilai kegiatan tersebut menjadi jembatan penting dalam mempererat hubungan sosial lintas agama, suku, dan budaya di tengah masyarakat.
9: Kehadiran saudara dan saudari kita dengan lapang dada, dengan acara berjalan dengan damai. Tentu saja dari pihak kami orang tua atas kehadiran saudara-saudari kita.
8: Sementara itu, Camat Ruteng Sebas Jandu mengatakan sedekah bumi memiliki makna berbagi tanpa mengharapkan imbalan serta memperkuat semangat kebersamaan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman sebagai bagian dari semangat Bhinneka Tunggal Ika.
10: Menurut saya memberikan suatu tata tanpa pamrih bumi alam. Artinya adalah bahwa paguyuban ini akan memberikan sesuatu di sini, di Gendang Rai dan untuk seluruh warga masyarakat Israel seluruhnya. Apa bentuk pemberian itu? Kita telah melihatnya dengan berbagai pernak-pernik bunga, ya, warna berwarna-warni. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa bangsa dan negara ini berbeda itu indah.
8: Ia berharap kegiatan serupa terus digelar agar generasi muda semakin memahami pentingnya persatuan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara pembina Paguyuban Arema Sunardi menjelaskan tradisi sedekah bumi dalam budaya Jawa memiliki filosofi yang mirip dengan upacara adat Pentiweki di Manggarai, yakni sama-sama menjadi ungkapan syukur atas hasil bumi dan kehidupan yang harmonis. Menurutnya, persatuan dan kerukunan menjadi nilai utama yang terus dijaga dalam kehidupan bersama.
9: Tema yang kami bawa pada siang hari ini dalam acara sedekah bumi dalam rangka memperingati 1 Muharram atau tahun baru Islam yang kami kemas dengan perayaan budaya dengan mengambil tema menjaga tradisi dan melestarikan budaya. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana telah memberikan limpahan rezeki, limpahan kesehatan kepada kami semua yang berada di Manggarai khususnya Nusa Lali ini.
8: Salah seorang warga setempat, Beni, mengaku bahagia dan terharu dengan kehadiran paguyuban tersebut. Ia menilai kegiatan itu membawa berkah, sukacita, serta pesan perdamaian bagi masyarakat di Gendang Rai.
11: Biasanya hari ini sungguh bahagia karena mereka memberikan berkah untuk hasil dari bumi.
8: Di akhir acara, panitia membagikan hasil bumi dan makanan ringan kepada anak-anak. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Lokapo Manggarai Barat optimalkan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Laporan Epi Wahab.
12: Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau POM Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada publik terkait pengawasan dan peredaran obat dan makanan di wilayah Manggarai Raya meliputi Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Hal ini dikatakan langsung Kepala Loka POM Manggarai Barat, Imanulka, kepada RRI.
13: Dulu sebelum obat itu beredar, sebelum obat tradisional itu beredar, jamu ya, sebelum kosmetik beredar dan juga sebelum pangan beredar itu melalui pengawasan ya dari kami juga sebelum mendapatkan izin edar. Nah, setelah berizin edar maka produk itu sudah terdistribusi juga melalui pengawasan kami juga. Jadi ada tim di kami yang mereka memang tugasnya adalah melakukan pengawasan di lapangan.
12: Selain dengan melakukan pengawasan peredaran, pihaknya juga memastikan pemberian informasi melalui program informasi, komunikasi, dan edukasi kepada publik guna meminimalisir adanya gap informasi kepada masyarakat, terlebih yang berada di pelosok yang ketersediaan internetnya terbatas.
13: Dalam tim Infocom ini, kami ada dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti teman-teman RRI-nya. Ya, jadi kami sering berkolaborasi dengan RRI untuk memberikan informasi-informasi terkait obat dan makanan, isu-isu terkini ya. Jadi kami juga beberapa kali untuk meminimalkan gap informasi kepada masyarakat, terlebih masyarakat-masyarakat pelosok ya, yang di situ ketersediaan internetnya terbatas. Kami selama ini melakukan via radio.
12: Lebih lanjut, Imanulka juga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus membuka ruang pengaduan masyarakat terkait isu dan keresahan penjualan obat berbahan alam atau jamu tertentu di suatu kecamatan atau desa. Begitupun dengan mempererat kolaborasi bersama stakeholder atau instansi terkait guna membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu, Minggu

0: Rata Sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak, sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
2: Iya, Bu. Ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
1: Gini, Pak. Gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu, Pak.
2: Nah, ide bagus itu, Bu.
3: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.
4: Dangdut adalah kita.
5: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
4: Siap digoyang di sore hari.
5: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
5: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
4: Makin hidup.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.

0: pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk

Agus juga, Mbak Ayu Maluku Tengah, dan untuk seluruh pendengar setia RRI ND. Oh ya, buat Bang Mikael juga di Solar Flores Timur, yang ucapannya selamat sore dan

0: Hai, kalau begitu ya Johanna langsung tahu sendirilah.
1: Oke. Kabutnya. Kalau orang pasti tanya ini rubuh itu apa
0: bagaimana?
1: Ya?
0: Rubuh bagaimana itu? Bagaimana?
1: Orang yang mendengarkan yang luar daerah Ende pasti tanya-tanya nih, rubuh itu apa? Jangan-jangan nah, roboh.
0: Siapa suruh ini nih Johanna, itu kan Johanna yang sebut ini pasti rubuhnya sudah turun. bukan Yeri yang sebut.
1: Oke deh. Yeri sore hari

0: Okay. Johanna sama siapa sore hari ini?
1: Dengan Aventino.
0: Oh iya, kembali lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat Johanna bersama Bang Aventino Fernandez. Selamat sore Bang.
1: Oke.
0: Selamat bang bertugas dulu. Untuk kalian berdua, semangat selalu sampai penghujung acara nanti. Dan juga pulangnya hati-hati kalau sudah selesai tugasnya.
1: Oke.
0: Untuk si Pridi Bu

0: Bang Hadi juga. Kalau ada waktu bisa gabung. Singkatnya saja, okay. Semua pendengar setiap proses RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Bagaimana Erin, lagu yang dari Angga
1: lagunya
0: tadi?
1: Lagunya apa tadi, judul Jika Memang Jodohku?
0: Iya, dari Angga. Ini lagu ini saya ambil dari apa Atambua. Okay. Kan mereka di sana kan apa sudah tentukan memang. Saya senang mereka punya di sana tuh, maksudnya walaupun mereka sudah tentukan memang lagu-lagu mereka itu tuh bagus kalau menurut saya.
1: Oke, okay, RRIND kurang ya.
0: Kalau RRIND mungkin kalau dengan Ibu Christine, permisi ya, bukan saya mau ini. Kalau dengan Ibu Christine ya mungkin apa palingan lagu tuh yang sama semua, Aji Gile, Andelani. Iya, benar nih Johanna. Aji Gile, Andelan. Ini apa, Kopi Dangdut. Ini Andelan. Pokoknya lagu-lagu yang pokoknya maksud satu, cari walaupun kalian menentukan memang cari lagu-lagu yang keluaran terbaru ke apa okay. Ke lagu dangdut, nah gitu.
1: Ditampung aspirasinya ya Yeri ya.
0: Iya. sudah dapat lagu sudah, yang sudah, tadi sudah. Angga punya.
1: Oke, sudah.
0: Oke, makasih ya Johanna. Iya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Aven.
1: Buat Yeri ini dikasih jempol Yeri ya sama Bang Aven. Setelah Yeri siapa lagi di line telepon sore hari ini? Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa di mana?

dulu ya dari Yus Yunus dengan Dunia Belum Kiamat, kemudian juga ada Angga Jika Memang Jodohku dan Roma Irama ya dengan 1001 Macam Alas.

Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi tak akan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Bobo, no comment.
1: No comment, yeah?
0: Yeah.
1: Putih Wibowo.
0: Eh, mau salam-salam, Mbak Yona.
1: Silakan.
0: Untuk Ibu Elis, Navia, Nona Vidya, untuk Naoli, Nona Ida, semua di Maumere, untuk Marcel, Om Papi, Om Cirir, ada Jerry, untuk Manda, Om Ida di Nanganesa, Om Serpas, Ayu Limbai, Yanti, Tramos, Nama Ramla, untuk Nursia, untuk Marina di Atambua, untuk Banggalo di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin. Terima kasih Mbak Yona, selamat sore.
1: Baik, terima kasih, selamat sore ya untuk Bung Sipri yang ada di Buawain ya. No comment katanya ya. Baik, setelah Bung Sipri, halo selamat sore.

0: baik Kak Hana.
1: Oke.
0: Gimana kabar sebaliknya?
1: Puji Tuhan baik. Putramu sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Saya mau request lagu dari Silet Open Up, bisa tidak Koyon? Judulnya Marina.
1: Marina.
0: Iya, dari Silet Open Up.
1: Salam
0: ada kah lagunya Kak Hana?
1: Ada.
0: Oke, salam-salamnya yang pertama buat Kak Hana bareng Kak Prater. Selamat sore, selamat bertugas ya. Kembali balik buat Ramlah, Kak Nursia, Kak Sipri, Kung Rehan, Oma Ceril, Oma Deva, Bunda Ima, Olin, Widya.

0: Sama Satu dimanapun saat ini Anda berada. Dengan ucapannya selamat sore, salam terdangdut dangdut adalah kita.
1: Oke.
0: Ayon, boleh bertanya kak untuk pertandingan besok itu yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa kak ya? Mungkin ada infonya.
1: Untuk besok dini hari ya, Kamis ya, 25 Juni ada Swiss dan Kanada jam 2. Jam 3
0: waktu kita ini sebagian barat ya kak ya?
1: Iya, kita jam 3 dini hari.
0: Terus yang kedua itu kak?
1: Yang kedua itu jam 6. Skotlandia
0: Brazil, melawan ya?
1: Brazil.
0: Oke, makasih kak Yonia infonya.
1: Oke.

Kinanti. Baik, setelah putramu siapa lagi nih di sore hari ini? Prodangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?

0: Hilda ya, Ibu Hilda ya, di Nanganesa ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, silakan. Orang Nanganesa, Jalan Flores ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, Mama Hilda, silakan. Mau lagu apa nih?
1: Kita request lagu ini. Apa ya?
0: Apa lagunya? Biar saya carikan. Halo Mama Hilda.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Ini pasti belum cuci piring ya, jadi bisa sepiring berdua.
1: Itu
0: sudah. Oke, sepiring berdua ini untuk siapa nih?
1: Yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Oke.

0: Ibu Anawa, buat Ade Nanda, Ade Putri, Mama Johan, Mama Diputus keluarga, buat Mama, Mama siapa lagi ya? Sudah lupa nih.
1: Mama Oce.
0: Oh iya, Mama Oce Bukit Angur. Buat

0: buat apa lagi ya? Sudah lupa-lupa nih, sudah lama nih.
1: Pokoknya buat semua deh.
0: Itu sudah. Dan buat lagi saya punya tetangga di sini yang lagi tante hari ini sore hari ini, Mama Ano, Mama Mariana, Mama Elo, Mama Brian, Mama Sari, Mama Budi, Mama Ose, semuanya.
1: Oke, mama-mama lagi kumpul semua ya.
0: Iya.

0: keren ya. Jangan sampai ya bapak-bapak ngamuk nih. Baik, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Masa. Johanna yang paling cantik di dunia ini.
0: Asik. Baik, Bung Marcel, apa kabarnya? Kalau malam tidak pernah gabung ya.

di Waloya, Ayu Dimbai, Opa de Lordes di Kalimati, Bunda Ima di Maumere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nika, terus untuk Bang Osen, Bang Aldo, Bang Rico,

0: Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oma sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
1: Tersenyumlah.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa, Oma?

0: me gizef ja o mai ai.
1: Lucian, călător să nim la Ipul, dar e Roma Irama.
0: Ok, să nim, ia Roma Irama.
1: Să nim la, să nim la.
0: Ok, de o mai.
1: Așa, da.
0: Ia. Itu saja, Oma.
1: Iya, terima kasih Mbak Johana, selamat sore.
0: Iya, terima kasih sobat sore juga ya untuk Oma Cheryl yang ada di Boanawa ya. Mudah-mudahan saja laris manis jualannya, semangat ya Oma ya sore hari ini. Apalagi kalau sore-sore seperti ini mendung ditemani kopi panas atau teh sama pisang goreng. Aduh, kayaknya enak sekali ya. Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saya akhiri ya kebersamaan kita di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Dan pendengar kami juga akan terus menemani

Benua SPDM Home yang merupakan koordinator PPG Pasca Sarjana Universitas Flores ya, dalam Indonesia Cerdas, yang akan berbicara terkait dengan penguatan literasi dan numerasi di sekolah, peran guru dan PPG nih. Seperti apa perbincangannya, jangan lewatkan ya pendengar, di pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih di Pro 1 RRI ND

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita

Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar pesan berantai melalui WhatsApp berisi video yang memperlihatkan dua piring berisi serbuk kopi instan yang terdapat bagian berwarna merah muda, disertai narasi berbunyi, "Hati-hati Indo Cafe mengandung drugs." Di sini ada ibu-ibu, sesudah minum itu langsung pusing-pusing masuk emergency room. Dilansir dari liputan6.com, pihak Indo Cafe, Cafe Mix telah membantah bahwa di dalam kopi saset Indo Cafe, Cafe Mix terdapat serbuk obat-obatan narkoba. Pihak menjelaskan bahwa produk-produk PT Sari Incofood diracik dengan penelitian yang mendalam dan ketelitian yang tinggi. Perusahaan tersebut menjamin kualitas mulai dari penyediaan bahan baku hingga proses produksi sesuai standar yang ketat sampai tahap pengemasan. Kualitas bahan kemasan yang digunakan juga dipilih dengan cermat untuk menjamin kualitas produk dinikmati konsumen sebelum masa kedaluwarsa sesuai standar BPOM sebagai bukti komitmen dalam menyediakan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan serta menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama ini. Video yang beredar di media sosial bahwa dalam kopi saset Indo Cafe Cafe Mix terdapat serbuk obat-obatan narkoba adalah salah karena video tersebut tidak diketahui kejelasan sumbernya. Informasi ini masuk kategori hoax, jenis misleading content atau konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Selamat berjumpa kembali ya dalam acara Indonesia Cerdas, ruang inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi dan juga gagasan konstruktif ya seputar dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Nah, pendengar, kemampuan literasi dan numerasi merupakan fondasi penting ya dalam membangun generasi yang kritis, kreatif dan juga siap menghadapi tantangan abad ke-21. Namun penguatan kedua kompetensi dasar ini tidak dapat dilakukan secara instan ya. Nah, ini dibutuhkan peran strategis para guru sebagai ujung tombak pendidikan serta dukungan program

0: bidangnya, yaitu Dr. Veronica Genoa SPDM Home ya, yang merupakan koordinator PPG Pasca Sarjana Universitas Flores ND. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Ibu.
0: Ya, apa kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya luar biasa.
0: Luar biasa ya, sehat dan juga tetap semangat ya Ibu ya.
1: Iya, semangat itu sangat penting ya.
0: Oke, baik. Nah, berbicara tentang penguatan literasi dan numerasi di sekolah, ini juga tidak terlepas dari peran guru dan juga PPG ya Ibu ya.
1: Nah, ya, benar sekali.
0: Kalau berbicara seperti topik kita ini, bagaimana nih Ibu melihat kondisi literasi dan numerasi peserta didik di Indonesia saat ini, khususnya di Kabupaten ND nih Ibu?
1: Oh ya, baik, terkait dengan kondisi literasi dan numerasi peserta didik secara khusus di Kabupaten ND, kita melihat bahwa kondisi literasi dan numerasi ini menunjukkan dua hal yang sekaligus, yaitu masih menghadapi tantangan yang serius. Jadi pada umumnya peluang itu sangat besar dan terus berkembang, sehingga anak-anak pada saat ini memang dibutuhkan pendampingan atau penguatan literasi di sekolah. Dalam kaitan juga sebelumnya itu ada implementasi kurikulum Merdeka, dan itu harus memberikan penguatan pada, terutama pada literasi dan numerasi ya.
0: Oke. Nah, kenapa nih literasi dan numerasi ini menjadi kompetensi dasar yang sangat penting untuk dikuasai siswa-siswi di era sekarang ini, Ibu?
1: Ya, memang literasi dan numerasi itu merupakan kompetensi dasar yang sangat penting yang harus dikuasai oleh para siswa. Itu merupakan, karena hal itu merupakan fondasi ya, fondasi bagi peserta didik untuk belajar. Jadi mereka belajar, berpikir dan beradaptasi dalam kehidupan ini. Jadi mungkin perlu disampaikan bahwa literasi dan numerasi itu merupakan dasar bagi proses di semua mata pelajaran. Ya, karena kemampuan membaca dan juga memahami berbagai informasi serta bisa menginterpretasikan berbagai data dan angka itu juga sangat diperlukan untuk siswa dalam berbagai disiplin ilmu tertentu ya. Jadi kalau tanpa kemampuan literasi dan numerasi yang memadai, itu siswa akan mengalami banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin di samping itu juga ada literasi dan numerasi itu bisa mendukung kemampuan berpikir kritis dari siswa untuk bisa memecahkan masalah. Jadi siswa itu bukan hanya membaca saja, tapi juga disarankan untuk bisa memecahkan masalah dalam berbagai hal yang diperoleh.
0: Oke, baik Ibu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apa nih tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi para peserta didik nih Ibu?
1: Oh iya, baik. Terkait tantangan, terutama tantangan utama yang dihadapi oleh peserta didik untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi itu memang sangat beragam ya. Itu bisa berasal dari peserta didik, guru, bisa berasal dari lingkungan sekolah juga, dan juga bisa terpengaruh oleh faktor eksternal ya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan bahwa rendahnya budaya literasi itu di lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga ya. Jadi banyak peserta didik itu belum memiliki kebiasaan ya, kebiasaan untuk membaca secara rutin ya. Ini pada umumnya itu peserta didik itu seringkali membaca hanya pada umumnya untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah seperti yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi bukan sebagai kebutuhan atau kebiasaan sehari-hari. Hal ini juga merupakan bisa juga dukungan dari orang tua untuk membangun budaya literasi dari rumah ya. Bisa juga kita melihat terkait tentang itu kemampuan awal dari peserta didik ya. Jadi kalau kita melihat dalam satu kelas itu ada kalanya guru sering menghadapi perbedaan kemampuan literasi dan juga numerasi itu yang sangat banyak dari berbagai perbedaan siswa. Jadi ada peserta didik yang mampu memahami teks dengan baik, bisa menyelesaikan soal dengan baik, tapi ada juga yang masih mengalami kesulitan karena pola kemampuan dasar dari membaca dan menghitung itu mungkin sangat kurang ya.
0: Oke. Baik.
1: Dan mungkin juga ya, mungkin ada kalanya itu siswa di sekolah itu pada umumnya mungkin dengan menghafal. Jadi kalau mereka sudah lupa, akhirnya dengan sendirinya apa yang mereka pikirkan tidak diingat lagi. Jadi tidak sampai tuntas apa yang mereka pikirkan karena mereka lakukan menghafal. Semua itu dengan hafalan. Iya, benar sekali.
0: Apalagi di zaman saat ini ya, atau di era seperti ini ya, era digitalisasi.
1: Iya,
0: semuanya digital, serba instan ya. Jadi serba gampang nih. Baik, Ibu. Nah, ketika ada tantangan ya, pasti memerlukan peran guru nih atau pembimbing nih. Nah, ini seberapa besar nih peran guru dalam membangun budaya literasi dan juga numerasi di lingkungan sekolah nih menurut Ibu?
1: Iya, kalau kita melihat peran guru dalam membangun literasi dan numerasi di setiap sekolah itu memang sangat besar, dan ini berkaitan dengan salah satu sifat yang strategis ya. Jadi di sini perlu disampaikan bahwa guru itu tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi saja, tapi guru itu harus berusaha sebagai fasilitator, sebagai teladan, sebagai motivator, dan juga sebagai penggerak ya, untuk mendukung penguatan literasi dari literasi dan numerasi bagi peserta didik. Jadi mungkin ada beberapa hal yang dijadikan sebagai peran guru itu. Yang pertama seperti teladan tadi itu, guru bisa menumbuhkan budaya literasi dan numerasi dengan menunjukkan kebiasaan membaca, menulis, dan juga menggunakan data seperti ada informasi atau proses pembelajaran. Jadi hal ini merupakan guru sebagai teladan untuk mendorong peserta didik bisa meniru hal-hal yang positif ya. Di samping itu juga peran guru itu bisa sebagai fasilitator seperti yang saya sampaikan pada awal tadi. Jadi guru itu bertanggung jawab dalam merancang dan mengintegrasikan berbagai aktivitas literasi di sekolah. Okay. Untuk semua mata pelajaran, misalnya melalui kegiatan membaca untuk berbagai sumber. Bisa juga guru memberikan tugas-tugas dan siswa itu bisa menganalisis informasi yang disampaikan. Dan mungkin bisa lebih hal-hal yang paling kontekstual, bisa menyelesaikan hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat kontekstual ya. Di samping itu juga mungkin sebagai peran guru itu, guru harus sebagai motivator ya. Karena peran guru itu bisa membangkitkan minat dan semangat siswa dalam membaca. Apalagi anak-anak kita sekarang pada umumnya itu lebih fokus ke game. Jadi untuk membaca itu memang sangat kurang, sehingga sebagai seorang guru dia harus bisa memberikan apresiasi atau umpan balik kepada peserta didik agar bisa menyediakan pengalaman belajar bagi anak didik untuk bisa meningkatkan motivasi belajar dengan lebih banyak membaca atau menulis ya, seperti itu.
0: Oke, baik Ibu. Nah, berbicara tentang literasi dan numerasi ini tidak terlepas dari pelajaran bahasa Indonesia dan matematika ya, Ibu ya.
1: Iya,
0: nah,
1: sekali, ya.
0: Bagaimana nih seorang guru menurut Ibu ya dapat mengintegrasikan literasi dan numerasi ini ke dalam berbagai mata pelajaran? Tidak hanya dua mata pelajaran ini, bahasa Indonesia dan juga matematika, Ibu.
1: Iya. Bagaimana mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam berbagai mata pelajaran itu ke dalam semua mata pelajaran itu dengan menjadikan setiap siswa itu giat membaca, menulis, menginterpretasikan berbagai data, bisa memecahkan masalah apa saja dalam pembelajaran. Jadi kegiatan literasi dan numerasi itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja ya, atau guru matematika saja, tapi untuk semua dalam berbagai bidang. Jadi cara mengintegrasikannya itu, yang pertama itu bisa guru itu biasa membiasakan peserta didik seperti membaca berbagai sumber belajar, terutama mungkin dengan memberikan penugasan itu menyuruh siswa untuk membaca artikel atau membaca berita atau teks-teks ilmiah. Di samping itu juga menyuruh siswa untuk mengidentifikasi berbagai ide-ide pokok atau informasi penting atau pesan-pesan bacaan. Di samping itu juga guru bisa menyuruh siswa menyimpulkan berbagai hal dalam semua mata pelajaran ya. Okay. Menyimpulkan berbagai hal dalam materi yang disampaikan untuk semua mata pelajaran. Bisa juga siswa itu kan dilatih untuk berpikir kritis, sehingga membiasakan siswa untuk mengkritisi apa yang terdapat dalam berbagai tulisan. Selanjutnya mereka bisa merefleksi berbagai informasi yang mereka peroleh ya. Di samping itu juga para siswa itu kita membiasakan mereka untuk bisa memahami berbagai bentuk tulisan dan juga bisa mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari atau dalam bentuk diskusi ya. Dalam kaitan dengan numerasi itu guru bisa menghadirkan berbagai aktivitas seperti penggunaan angka-angka, data-data atau tabel atau diagram dan juga dalam bentuk grafik. Misalnya ada berbagai hal, guru memaparkan dengan berbagai bisa. Berbagai mata pelajaran. Okay. Di samping itu juga mungkin bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kontekstual dalam kehidupan peserta didik ya. Bisa dengan cara mengambil keputusan dengan berdasarkan data yang telah diberikan oleh guru. Okay. Ataukah data yang mereka dapat di lapangan sehingga mereka bisa memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang sudah disiapkan. Jadi mungkin saya bisa memberikan contoh dalam, kalau bahasa Indonesia kan sudah banyak, tapi mungkin saya bisa memberikan contoh dalam mata pelajaran IPA ya misalnya. Jadi peserta didik itu bisa membaca artikel tentang apa terkait dengan materi pelajaran mereka, terkait dengan perubahan iklim, bisa melakukan pengamatan, bisa mencatat melalui hasil eksperimen ya. Setelah itu mereka menyajikannya dalam bentuk tabel-tabel atau grafik. Jadi literasi dan numerasi bisa masuk di sana. Oke. Seperti itu.
0: Baik Ibu. Nah kalau tadi menitik beratkan kepada siswa-siswi ya. Nah kalau untuk para pendidik nih, bagaimana program pendidikan profesi guru atau PPG ini mempersiapkan calon guru untuk mempersiapkan calon guru untuk menguatkan literasi dan numerasi di sekolah nih Ibu?
1: Oh ya, kalau mahasiswa PPG, mahasiswa PPG calon guru itu memang dipersiapkan untuk mampu memberikan penguatan dan literasi di sekolah. Jadi para calon guru itu dipersiapkan untuk bisa mendampingi, terutama yang pertama itu wajib memiliki kompetensi pedagogi dalam pribadi mereka. Setelah itu diperlukan untuk mereka bisa merancang berbagai hal, bisa melaksanakan dan mengevaluasi berbagai pembelajaran yang akan mereka laksanakan. Jadi penguatan literasi yang harus dilaksanakan itu para mahasiswa dibekali dengan berbagai kompetensi dasar itu dalam berbagai mata pelajaran. Jadi kalau saya memberikan contoh sederhana, kalau kami di Universitas Flores itu yang ada PPG calon guru itu baru bidang studi bahasa Indonesia dan bidang studi matematika, berarti literasi dan numerasinya sudah lengkap di sana. Jadi sebagai calon guru itu mereka bisa memahami literasi dan numerasi itu bukan hanya menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja, tapi juga menjadi tanggung jawab semua pendidik di sana ya. Selain itu juga mungkin kita bisa bekali mereka dengan kemampuan kompetensi pedagogi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mahasiswa itu dibekali dengan kemampuan merancang pembelajaran yang pembelajaran itu wajib berpusat pada siswa, sehingga mereka butuh mendampingi para siswa dalam bagian secara kontekstual, dan juga mereka akan melihat bagaimana karakteristik dari peserta didik. Jadi calon guru itu dilatih untuk bisa mengintegrasikan berbagai aktivitas membaca, menulis atau bernalar itu dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
0: Oke. Nah, apakah ketika guru-guru bergabung ya dengan PPG ini, pendidikan profesi guru ini di Universitas Flores. Apakah ada praktik atau inovasi yang lahir dari peserta PPG dalam meningkatkan literasi dan numerasi ini untuk diterapkan di sekolah-sekolah nih, Bu?
1: Kalau terkait praktik itu dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran dan itu memang sudah tumbuh dari para pendidik itu sendiri. Mm-hmm. Karena sebagai seorang calon guru, ini adalah calon-calon guru yang hebat, sudah dipilih dan
0: sudah siap.
1: Mereka memiliki sudah siap, dan memang orang anak-anak yang hebat karena melalui proses yang sangat panjang untuk seleksi, karena mahasiswa PPG calon guru ini merupakan salah satu program pemerintah yang diberikan beasiswa. Sehingga mereka calon guru ini memang anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang sangat hebat. Jadi dalam diri mereka sudah tumbuh praktik badan inovasi yang ada dalam diri mereka. Sehingga dalam di kampus itu kita perlu menajamkan atau perlu menajamkan kembali. Salah satu contoh itu pengintegrasian literasi dan numerasi dalam semua mata pelajaran itu para peserta PPG itu bisa merancang berbagai kegiatan untuk mengaitkan kemampuan membaca, menulis, dan juga bisa menganalisis berbagai informasi seperti keterampilan berhitung dan pemecahan masalah bagai konteks yang mereka alami, terutama dalam mata pelajaran ya. Okay. Yang berikut juga terkait dengan pengembangan media pembelajaran inovatif ya, karena mahasiswa PPG disebut sebagai mahasiswa calon guru yang hebat dan profesional. Ini perlu menciptakan media pembelajaran seperti permainan edukatif untuk melatih para siswa, menyiapkan kartu-kartu literasi dan numerasi, menyiapkan juga modul-modul digital, video-video pembelajaran, dan juga bisa juga menyiapkan infografis dan juga berbagai aplikasi sederhana untuk bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bisa juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi melalui proyek nyata yang akan dilakukan oleh para siswa itu dengan berbagai sumber seperti mengumpulkan berbagai data, melakukan berbagai pengukuran dan perhitungan. Setelah itu mereka menyajikan hasilnya mereka dapatkan di sana. Jadi semua itu berkembang secara optimal atau terpadu di sana ya. Jadi dalam kaitan dengan inovatif itu juga mahasiswa PPG itu memanfaatkan platform digital karena seluruh kegiatan pembelajaran mereka itu dengan menggunakan platform LMS ya. Jadi LMS ya. Jadi mereka mengerjakan tugas, bahan kuliah, semua itu menggunakan pemanfaatan platform digital dari ruang GTK. Jadi mereka memanfaatkan aplikasi pembelajaran untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi ya. Jadi kalau mereka tidak, dalam diri mereka tidak ada literasi numerasi, berarti mereka tidak bisa membaca dan mempelajari seluruh materi dalam platform digital itu dengan baik dan lancar ya.
0: Baik, Ibu. Nah, dengan perkembangan teknologi yang bisa dikatakan serba digital ya untuk saat ini.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana nih PPG membantu para guru memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung literasi dan numerasi nih, Ibu?
1: Ya, jadi terkait dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung literasi dan numerasi, praktik-praktik tersebut bisa menunjukkan bahwa PPG itu tidak hanya berkompetensi dalam profesional guru, tetapi juga bisa melahirkan berbagai inovasi pembelajaran yang berdampak positif untuk penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Iya, jadi mereka manfaatkan numerasi dan literasi di sekolah itu bisa dengan cara meningkatkan kompetensi digital para guru ya. Jadi PPG itu membekali para guru dengan bagaimana menggunakan berbagai perangkat platform digital sebagai agar para guru itu bisa menciptakan pembelajaran lebih efektif dan menarik. Jadi karena anak-anak sekarang itu kalau guru hanya mengajar tidak menggunakan media itu, kegiatan itu mereka tidak merasa tertarik. Jadi kalau guru-guru memanfaatkan media, pasti siswa itu sangat tertarik ya. Mm-hmm. Dalam kaitan dengan mengintegrasikan teknologi dalam perancangan pembelajaran itu, guru itu dilatih untuk bisa merancang pembelajaran dalam kaitan dengan memadukan literasi, numerasi dan teknologi digital itu sesuai dengan bagaimana karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mereka siapkan. Okay. Di samping itu juga melalui PPG itu para guru itu diperkenalkan dengan berbagai sumber media digital ya. Jadi sudah dikenalkan sehingga para guru yang mungkin agak lambat mungkin seperti itu, mereka berusaha untuk mempelajarinya dengan baik dan wajib tahu atau wajib bisa ya. Hmm. Kalau untuk masa PPG calon guru itu anak-anak muda, jadi belajar menggunakan media digital. Mm-hmm. Sedangkan untuk misalnya PPG guru tertentu yang guru-guru yang mungkin sudah lama mengajar, yang mungkin belum terlalu menguasai IT dengan baik dalam kaitan dengan penggunaan sumber belajar, itu mereka harus berusaha belajar dengan baik. Jadi bisa dilakukan dengan simulasi interaktif agar mereka bisa menggunakan dengan baik. Jadi mm-hmm. sekarang itu banyak bahan ajar itu sudah menggunakan media digital. Okay. Hal itu untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi bagi peserta didik di sana ya.
0: Oke, okay. Menurut pengamatan Ibu nih, bagaimana sekolah dapat membangun kolaborasi dengan keluarga dan juga masyarakat untuk menciptakan budaya literasi yang kuat nih di era digitalisasi saat ini?
1: Terkait dengan sekolah itu harus membangun budaya kolaborasi antara keluarga dan masyarakat untuk menciptakan budaya literasi itu, perlu disampaikan bahwa sekolah itu bisa membangun kolaborasi, bisa menciptakan itu bisa melibatkan seluruh warga masyarakat atau seluruh warga sekolah dan juga lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya para guru di sekolah, para siswa juga, tapi juga para warga yang berada dalam lingkungan sekitar. Jadi saling berkolaborasi untuk menguatkan literasi dan numerasi di sana. Jadi beberapa strategi mungkin yang bisa dilakukan itu bisa melibatkan orang tua dalam program literasi sekolah. Ya, jadi sekolah itu bisa mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti membaca bersama, karena memang sekarang jarang ya sekolah melaksanakan program untuk bisa membaca bersama, mendongeng bersama atau pendamping membaca di rumah. Kalau pendampingan membaca di rumah itu pasti tapi ya, karena pada umumnya anak-anak kita ini sudah sibuk dengan game atau dengan HP masing-masing, sehingga cara yang dilakukan itu mungkin sama di sekolah 15 menit sebelum sekolah, pergi ke sekolah atau misalnya di rumah mungkin cukup 15 menit bisa baca. Itu merupakan salah satu bagian untuk bisa berkolaborasi antara masyarakat dan sekolah, di rumah dan sekolah ya. Bisa juga menyelenggarakan kegiatan literasi bersama masyarakat ya. Itu mungkin sekarang kita melihat ada perpustakaan keliling ya, mungkin ya, untuk di Kabupaten Ende ini. Hmm. Ya, perpustakaan keliling. Jadi pemerintah sudah menyiapkan mobil keliling untuk bisa parkir di suatu tempat, mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama datang membaca apa saja yang terdapat dalam buku yang ada dalam perpustakaan tersebut. Dan juga sekarang itu sudah banyak ada taman bacaan masyarakat ya. Mm-hmm. Sudah ada di berbagai lokasi sekolah, bukan lokasi sekolah, di desa-desa atau di kecamatan atau di kelurahan sudah ada taman bacaan. Mm-hmm. Itu dijadikan sebagai tempat membantu anak-anak untuk bisa belajar membaca, menulis atau menggambar atau membuat puisi atau apa saja yang terdapat di taman baca. Dan juga mungkin sekarang juga ada berbagai komunitas literasi. Ya, bisa juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang menyiapkan berbagai kegiatan seperti bazar buku, buku-buku yang mungkin dengan harga murah, memberikan pada anak agar mungkin sebelum mereka beli, mereka harus membaca dulu. Itu merupakan bagian dari kolaborasi. Dan mungkin sekarang juga sudah banyak dilakukan, itu ada festival literasi atau lomba membaca dan menulis, atau mungkin bedah-bedah buku dari tulisan-tulisan itu. Jadi mungkin sampai saya bercontoh, misalnya kami di bidang bahasa Indonesia, kebetulan saya ini orang bahasa Indonesia, para mahasiswa kami itu selalu melakukan bedah buku. Ada yang bedah buku di kampus, ada yang mereka bedah buku di sekolah-sekolah bersama para siswa, kolaborasi dengan peserta didik di sekolah-sekolah, ya. Dan mungkin di sekolah-sekolah sekarang kan ada komite, ya, komite sekolah itu bisa, komite sekolah itu menjadi mitra untuk merencanakan dan mendukung bisa mengevaluasi program literasi agar bisa berjalan dengan baik, untuk bisa melibatkan berbagai pihak. Karena memang kalau kita lihat sekarang secara umum anak-anak kita itu mungkin cara untuk membaca di sana, ya. Mungkin saya bisa tambahkan lagi memanfaatkan apa teknologi digital, ya, karena mungkin saya bisa berikan contoh anak-anak sekolah, mungkin ada yang belum sekolah itu mereka sudah bisa belajar dari digital, walaupun orang tuanya tidak pernah mengajarkan mereka, tapi mereka bisa belajar membaca, mendengarkan, dan mengikuti di sana karena mempelajari dari media digital itu. Jadi anak-anak sekolah itu ada kalanya bukan belajar bisa membaca dari orang tua, tapi mereka belajar membaca dari teknologi media digital yang ada di sana. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa dari muncul dari pribadi anak-anak itu.
0: Oke, baik, Ibu. Nah, sejauh ini bagaimana nih bentuk dukungan yang diperlukan untuk program literasi dan juga numerasi ini biar berjalan optimal? Apa bentuk dukungan yang diperlukan dari pemerintah ataupun pemangku kepentingan lainnya nih, Ibu?
1: Ya, memang kita sangat berharap agar perlu dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak agar program literasi numerasi itu berjalan lancar. Yang pertama itu mungkin penyediaan kebijakan yang mendukung, ya. Jadi yang pertama tentu pemerintah bisa menetapkan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan literasi dan numerasi untuk satuan pendidikan, ya, termasuk itu integrasi kurikulum dan juga program pengembangan sekolah. Mungkin saya bisa berikan contoh, salah satu contoh di Kabupaten Ende itu mungkin salah satu program yang sudah ditetapkan pemerintah itu, mereka apa namanya, bagi anak-anak yang putus sekolah ada tempat untuk belajar, itu memang dia sudah mendukung itu. Misalnya salah satu contoh di Kabupaten Ende seperti itu, ya. Dan yang kedua mungkin peningkatan kompetensi guru, ya. Memang kompetensi guru juga perlu ditingkatkan agar guru itu bisa memperoleh pelatihan, pendampingan, dan juga program pengembangan profesional yang berlanjutan seperti mungkin program PPG seperti itu, karena bisa membantu para guru untuk belajar. Bisa juga melalui komunitas belajar, bisa juga melalui berbagai praktek baik untuk meningkatkan kemampuan mengajarkan literasi dan numerasi. Di samping itu juga tidak kalah pentingnya itu wajib, walaupun anak-anak punya niat, tapi kalau sarana prasarana tidak ada itu juga bisa menghambat. Tapi di sini perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti perpustakaan yang memadai, bahan bacaan yang berkualitas, ada media-media pembelajaran, di samping juga mungkin ada perangkat teknologi digital, ya, agar bisa digunakan, agar anak-anak bisa mengakses sesuatu yang mereka bisa perlukan untuk menunjang pembelajaran, ya. Di samping juga tidak kalah pentingnya itu penguatan pendanaan dari program-program tersebut. Jadi ya sangat berharap pemerintah atau pemangku kepentingan yang lainnya bisa menyiapkan ya sedikit ada anggaran untuk pelaksanaan berbagai program literasi dan numerasi, termasuk juga pengadaan sumber belajar dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung program tersebut. Dan juga tak kalah penting itu kolaborasi dengan berbagai pihak ya, karena ini merupakan dukungan yang sangat penting, itu paling keterlibatan keluarga. Yang berikut itu harus ada komite sekolah, karena sekolah-sekolah sekarang ada komitenya. Juga kita juga perlu kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang berikut ada dunia usaha, komunitas literasi dan perpustakaan yang bisa menciptakan ekosistem belajar untuk mendukung budaya literasi dan numerasi. Tapi juga butuh pendampingan dan monitor yang berkelanjutan. Kita tidak bisa melepas begitu saja, tapi butuh pendampingan dari pemerintah dan juga secara khusus kalau berkaitan dengan pendidikan, itu mungkin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu perlu melakukan pendampingan seperti supervisi dan juga melakukan evaluasi secara berkala ya, agar program itu dapat berjalan dengan efektif, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
0: Oke, ya. Baik Ibu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apa langkah sederhana yang bisa langsung diterapkan guru di kelas ya untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa nih? Apalagi di bulan Juli nanti adalah merupakan awal tahun pelajaran baru ya. Nah, ini ya, seperti apa nih langkah sederhananya bisa yang bisa diterapkan oleh guru?
1: Ya, ya. Beberapa langkah sederhana yang bisa diterapkan oleh guru itu misalnya yang paling sederhana itu membiasakan para siswa itu membaca 10 sampai 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Memang ini sudah ada sebelumnya, hanya apakah selama ini sudah diterapkan atau belum itu tergantung dari lembaga pendidikan. Jadi yang paling pertama itu guru membiasakan para siswa membaca 10 sampai 15 menit untuk membiasakan sebelum memulai kegiatan pembelajaran seperti membaca buku, artikel atau bahan pelajaran apa saja untuk meningkatkan kemampuan atau mendiskusi bahan pembelajaran secara singkat ya. Bisa juga biasanya pada awal kegiatan pembelajaran itu para guru untuk memancing para siswa bisa mengingat apa yang mereka pelajari itu. Guru-guru biasa mengajukan pertanyaan pemantik, ya, itu untuk mendorong bagaimana siswa itu berpikir secara kritis di sana. Jadi para guru tentunya meminta peserta didik untuk memberikan alasan atau penjelasan, ya, atau bisa membandingkan informasi atau bisa menyimpulkan suatu peristiwa berdasarkan bahan bacaan yang telah disiapkan. Itu beberapa langkah. Bisa juga menggunakan konteks kehidupan sehari-hari seperti guru mengaitkan materi dengan situasi nyata. Itu bisa membuat anak-anak untuk bisa berpikir. Bisa juga menghitung pengeluaran atau membaca grafik cuaca. Di samping itu juga bisa mengukur segala macam benda yang ada di kelas. Itu juga merupakan bagian dari literasi dan numerasi untuk para siswa. Di samping juga mendorong para siswa untuk bisa berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja mereka di sana. Jadi ini merupakan bagian dari literasi dan numerasi, itu bisa membantu para siswa menguatkan kemampuan yang pertama itu membaca dulu. Setelah itu mereka bisa mempresentasikan tugas itu dengan berbicara. Setelah itu mungkin teman-temannya bisa menuliskan bagaimana hasil atau kesimpulan dan pada umumnya dalam kaitan dengan diskusi atau apa saja, siswa bisa menyampaikan argumentasi mereka secara logis agar bisa dipahami oleh teman-temannya. Okay. Dan mungkin di setiap sekolah itu pada umumnya itu menyediakan pojok baca atau sumber belajar di kelas ya. Jadi walaupun gurunya belum suruh, tapi mungkin siswa sudah diingatkan atau dibiasakan itu dengan kehadiran bahan bacaan itu bisa membantu siswa untuk menumbuhkan minat membaca dan memudayakan literasi di sekolah.
0: Oke, baik.
1: Ya itu mungkin beberapa ya, beberapa hal yang disampaikan.
0: Baik, Ibu. Nah, ini apa nih pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para guru agar terus berinovasi dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik nih, Ibu?
1: Pesan kami agar para guru bisa memanfaatkan berbagai inovasi agar bisa menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Karena di sana jika guru memanfaatkan teknologi digital, itu akan menumbuhkan minat dan semangat siswa untuk belajar, untuk berusaha mencari tahu. Walaupun gurunya belum memberikan memberikan panduannya, tapi sebagai seorang siswa mereka berusaha untuk mencari tahu karena menggunakan media digital di sana. Jadi itu menumbuhkan semangat belajar dari para siswa untuk mengetahui apa yang akan mereka pelajari di sana.
0: Oke, baik, Ibu. Nah, ini yang terakhir nih, harapan Ibu seperti apa nih yang ingin Ibu sampaikan ya terhadap perkembangan literasi dan numerasi siswa Indonesia khususnya di Kabupaten Ende ya dalam beberapa tahun ke depan nih, Ibu.
1: Ya, harapan saya agar untuk para siswa agar mampu menguatkan literasi dan numerasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran, bukan hanya di sekolah saja tapi juga dalam lingkungan di luar sekolah, agar bisa mengetahui berbagai informasi atau hal apa saja dengan cepat, baik menggunakan media digital seperti smartphone, HP, ataukah bisa menggunakan berbagai lainnya tingkat literasi, menyelesaikan berbagai tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh guru, tapi juga ini merupakan bagian dari salah satu bagian untuk bisa mencari tahu berbagai informasi atau apa saja yang terupdate di masa sekarang dan yang akan datang. Jadi harapan saya agar para siswa kita lebih giat untuk belajar untuk memudayakan literasi dalam seluruh kegiatan harian baik di sekolah maupun di masyarakat, dan kurangi bermain game itu hanya menyita waktu dan tidak memanfaatkan waktu dengan baik ya.
0: Baik, Ibu. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya, bincang-bincangnya ya di sore hari ini ya. Dan kita tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara Indonesia Cerdas hari ini. Banyak sekali nih wawasan yang telah kita peroleh ya mengenai pentingnya penguatan literasi dan numerasi di sekolah serta bagaimana peran strategis guru dan juga program pendidikan profesi guru atau PPG ini dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas, kemudian juga berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ibu yang sebesar-besarnya ya atas waktunya dan juga ilmu serta pengalaman dan juga inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua ya, baik saya dan juga pendengar yang ada di mana saja. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat menjadi motivasi ya bagi para peserta didik, kemudian para pendidik juga, kemudian calon guru juga ya, dan orang tua agar bisa terus memperkuat budaya literasi dan numerasi demi terwujudnya generasi Indonesia yang cerdas, kritis, kreatif dan juga berdaya saing tentunya. Saya Jana dan juga rekan Aventino serta Ibu Veronica Genua ya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, salam sukses dan tentu saja semangat selalu.
1: Salam literasi.
0: Salam literasi. Baik pendengar, demikian ya kami hadirkan acara Indonesia Cerdas sore hari ini.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tepikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan RRI ND Kupang dan juga RRI Atambua.

Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya.

0: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu SH menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi dan IMP yang tergolong sangat rendah. Berikut laporan Steph Kosat.
1: Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu SH memimpin rapat program Performance Improvement Plan atau PIP Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Kesehatan tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Timur Bank, dan tenaga ahli kesehatan serta berbagai stakeholder terkait demi peningkatan kinerja daerah di sektor pembangunan kesehatan. Rapat tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Kesehatan. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kamilus menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia di TTU yang masih rendah, sehingga memang perlu pendampingan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta Kementerian Kesehatan karena TTU memang masih ketinggalan.
2: Artinya belum optimal, koordinasi juga masih kurang baik di antara OPD-OPD di dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting itu. Sehingga kita ada punya bergerup untuk SOP percepatan penanganan dan pencegahan stunting itu. Nah, dan adanya itu kita Agustus kemudian November ini kita dapat penghargaan dari provinsi sebagai kabupaten yang masuk 10 besar penurunan stunting. Nah, tapi saya juga kan di kesejahteraan posyandu kan itu 100 ribu per bulan, itu kecil sekali. Sementara tanggung jawab untuk menurunkan tanggung jawab untuk pelayanan, ya, bukan menurunkan tapi pelayanan untuk diterima manfaat, itu mereka yang di ujung tombak. Jadi nanti kita sudah memikirkan untuk memperhatikan kesejahteraan yang berubah, kita bebankan kepada mereka, tapi masalah mereka juga tidak diperhatikan. Kita juga memperhatikan itu, kemudian akan memperbaiki sistem, bangun sistem yang terintegrasi, terkoneksi dengan semua LMS, semua sektor, jadi kemudian itu dampaknya bisa upaya untuk kita penanganan. Kita hanya percepatan penanganan dan pencegahan. Nah, menangani yang sudah terjadi dan mencegah yang belum terjadi. Nah, sehingga waktu itu kita ingin semua tertangani dengan baik. Jangan hanya menunggu yang datang, kemudian tidak datang, dibiarkan. Tidak boleh. Justru yang tidak datang itu yang berpotensi untuk melahirkan atau bermasalah.
1: PLH Kepala Dinas Kesehatan TTU, Pak Yuli Alvira, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di TTU pada tahun 2026 sudah turun 3% atau berada pada posisi 37% dibandingkan tahun 2025 yang masih berada pada angka 40%. Karena itu, pihaknya selaku PLH Kepala Dinas meminta supaya setiap puskesmas yang jumlahnya mencapai 26 unit di TTU harus membuat inovasi supaya terus menurunkan angka prevalensi stunting. Karena selama ini, Dinkes hanya memberikan makanan tambahan, sedangkan pola asuh anak dari orang tua tidak tersentuh. Kalau pemerintahnya memberikan makanan tambahan tanpa mengedukasi masyarakat, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
0: Polda NTT menggelar bakti kesehatan gratis kepada kaum disabilitas dan warga Kota Kupang menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Vence Sakarias.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang menyasar masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut berhasil mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan, wujud nyata pengabdian Polri dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Faisal pada acara Bakti Kesehatan yang berlangsung Selasa 23 Juni 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Wakapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pengobatan umum, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan donor darah hingga kegiatan kesehatan mental.
4: Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres Jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Adapun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
3: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina Bete, yang mendapatkan bantuan kursi roda, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur atas perhatiannya kepada kaum disabilitas. Lewat bantuan alat bantu disabilitas ini, diharapkan dapat digunakan membantu aktivitas sehari-hari. Ia pun berharap agar program seperti ini dapat terus dilanjutkan setiap tahunnya menjelang HUT Polri membantu para penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.
5: Hari ini dapat bantuan alat bantu. Jadi ada teman-teman yang dapat kursi roda, ada satunya teman dapat kursi roda, terus ada yang tongkat, truk ketiak, dan tongkat cakar. Jadi bagi kami merasa senang karena kepedulian Polda NTT untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kami berharap program ini tetap berada di setiap kali menjelang ulang tahun Polri.
3: Lewat kegiatan bakti kesehatan, Polda Nusa Tenggara Timur berharap semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipelihara. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk semakin dekat, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Bupati ND minta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk tertib administrasi kendaraan dinas, termasuk membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
6: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD untuk tertib dalam administrasi kendaraan dinas. Penertiban tersebut mencakup kelengkapan dokumen kendaraan serta kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Permintaan itu disampaikan menyusul masih adanya kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang tercatat menunggak pajak. Menurut Bupati, kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan bagian dari tata kelola aset daerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yosef Benedictus Badoda menegaskan bahwa setiap kendaraan dinas harus dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan profesional.
7: Kontrol dari kita pemerintah agar semua bisa tertib, pembayaran pajak juga bisa tertib, administrasi kendaraan yang juga tertib, sehingga kita bisa lihat mana yang masih bagus dan mana yang rusak. Ya, kalau rusak, relatif diperbaiki ataupun akan dilelang. Kita akan supaya segera bayar. Ini kan soalnya soal administrasinya. Jadi kalau sudah saya sendiri yang akan bayar.
6: Bupati menilai pembayaran pajak kendaraan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dibiayai dari anggaran negara. Selain itu, kepatuhan tersebut juga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia berharap seluruh perangkat daerah segera melakukan pendataan dan pengecekan terhadap kendaraan dinas yang berada di bawah pengelolaannya. Dengan demikian, tidak ada lagi kendaraan dinas yang menunggak pajak dan seluruh aset daerah dapat dikelola secara tertib dan optimal. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Rangkaian kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf dipimpin pasukan berkuda oleh pejabat daerah di Kabupaten Nagekeo, technical meeting dan orientasi Dewan Hakim. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pelaksanaan event religi yang diikuti 293 peserta berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai sejak hari Senin tanggal 22 Juni dan akan berakhir pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2006 terpantau RRI mendapat sambutan hangat masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Kepada RRI, Sekretaris Penitia MTQ Tingkat Provinsi NTT 2006, Usman Sakan menyampaikan dalam technical meeting, panitia menyampaikan teknis lomba MTQ kepada peserta sesuai petunjuk teknis atau juknis yang telah ditetapkan pengurus LPTQ.
1: TM ini kan kami mengingatkan kembali tentang juknis ya, petunjuk teknis pelaksanaan MTQ yang sudah kami kirimkan 4 bulan yang lalu ya, tentang petunjuk pelaksanaan tentang administrasi peserta apa yang perlu dipersiapkan sehingga di perlombaan ini tidak dipermasalahkan tentang teknis administratif gitu untuk TM.
0: Usman Sakan menjelaskan, lomba MTQ terbagi dalam 6 cabang perlombaan terdiri dari 14 golongan diikuti 293 peserta. Cabang pertama yakni tilawah terdiri dari tartil Quran, tilawah anak-anak, remaja dan dewasa, putra-putri. Cabang kedua adalah sekira bahasa dewasa diikuti satu kategori saja. Cabang ketiga adalah Hifzil Quran atau Tahfiz Hafalan Al-Quran terdiri dari 3 golongan yakni golongan 1 juz dan tilawah, golongan 5 juz dan tilawah, dan golongan 10 juz. Keempat adalah cabang Fahmil Quran yakni lomba beregu cerdas cermat yang menguji pemahaman seputar Al-Quran dan ilmu keislaman secara cepat diikuti masing-masing kontingen 3 peserta untuk putra dan putri remaja. Kelima adalah cabang Syahril Quran, lomba beregu menampilkan kemampuan menyampaikan dakwah lengkap dengan tilawah dan terjemah diikuti 3 peserta per tim putra-putri remaja. Cabang seni kaligrafi Al-Quran Cat memperlombakan berbagai jenis tulisan indah seperti naskah, sulut, dekorasi, dan kontemporer Al-Quran. Diharapkan seluruh peserta mentaati juknis, menjaga kesehatan agar semua proses perlombaan berjalan aman, lancar, dan tertib.
1: Ya, untuk perlombaan mulai pagi sampai malam. Pertama, tentunya kami himbau peserta untuk menjaga kesehatan karena tentunya perlombaan ini juga butuh kesehatan yang prima. Kedua, perbanyak istirahat dan tentunya juga mari kita jaga keamanan dan ketertiban di daerah ini supaya perlombaan ini berjalan aman dan nyaman.
0: Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC Organizing Committee atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 Tingkat Provinsi NTT Boli Tonda Baso MSI kepada RRI juga menyampaikan, sebelum perlombaan, panitia juga memberi orientasi kepada Dewan Hakim tentang penerapan statuta lomba pada 5 venue yang akan dijadikan tempat perlombaan MTQ.
2: Persiapan masuk ke hari perlombaan sendiri, saya punya 5 venue. Venue utama itu di Masjid Alorongga, di halaman masjid, yang juga menjadi venue untuk utama pembukaan perlombaan tilawah dan penutupan. 4 venue lainnya itu yang terpusat di madrasah, di MAN, ada MTS, dan ada MIN, yang lokasinya tidak jauh dari arena venue utama.
0: Muli Baso mengungkapkan, masyarakat sangat antusias mengikuti dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi NTT ke-31 tahun 2006 di Nagekeo. Banyak UMKM hadir memberi andil mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut menurut Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT selaku Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat provinsi NTT Boli Tonda Baso sudah menjadi agenda panitia pelaksana.
2: Di sini juga ada arena UMKM yang sudah mulai berjejer mengelilingi arena panggung utama. Ini juga ada tempat yang disiapkan khusus untuk UMKM karena Masjid Alorongga ini termasuk salah satu masjid yang halamannya terluas untuk ukuran masjid yang ada di NTT Pano ya. Sehingga halaman ini cukup bisa mengakomodasi tidak hanya menjadi area perlombaan tapi juga area-area untuk UMKM. Hingga kemarin tenda-tenda UMKM itu sudah terpasang semua, itu langsung UMKM yang menyiapkan dan pada pagi hari ini semarak UMKM itu sudah mulai nampak di arena panggung utama.
0: Uli Basol juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Kabupaten Nagekeo cukup berbeda dari event sebelumnya karena pada upacara pawai ta'aruf, seluruh peserta diiringi dengan pasukan berkuda yang ditumpangi oleh para pejabat kepala daerah setempat.
2: Pawai ta'aruf yang biasanya dilakukan seperti biasa, pawai-pawai pada umumnya. Untuk pawai ta'aruf kali ini, yang menjadi syarat tersendiri itu adalah dia dipimpin oleh pasukan berkuda. Yang mana yang menunggangi kuda ini adalah beberapa unsur pimpinan daerah. Bapak Wakil Bupati, Ketua DPR, dan beberapa unsur pimpinan daerah ini menunggangi kuda, memimpin rombongan dari halaman gereja yang kurang lebih 3 km, 4 km menuju ke arena utama. Nah, ini sesuatu yang kami lihat menjadi pembeda dari pelaksanaan MTQ selama ini, dan ini menjadi daya tarik sendiri, mengundang semua masyarakat yang kemarin hadir dan ikut memeriahkan pasana pawai itu dengan pasukan berkuda KDB.
0: Seluruh rangkaian lomba MTQ mulai berlangsung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Pelaksanaan musabaqah hari pertama adalah babak penyisian. Jenis lomba meliputi tilawatil Quran atau seni baca Al-Quran kategori anak-anak, hafsil atau hafalan Quran satu juz dan tilawah, kaligrafi Quran naskah, tilawatil Quran remaja, hafsil Quran 5 juz dan tilawah. Lokasi lomba meliputi arena utama MTQ, Aula MTSN Nagekeo, dan Ruang Man Nagekeo. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Dinas PKJO Belu tekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, meningkatkan SDM, dan memutuskan rantai anak putus sekolah di Belu. Berikut laporan Christian Dimau.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alusius Mikael Pahik, menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan bersaing. Selain itu, langkah ini juga terus didorong untuk memutus rantai anak putus sekolah di Kabupaten Belu yang tengah menjadi perhatian bersama untuk terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan dirinya usai terjadi wisuda TK PAUD penerimaan amplop SD dan SMP, di mana ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan akses pendidikan tidak terputus, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Menurutnya, pendidikan berkelanjutan bukan hanya tentang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan global, meningkatkan keterampilan profesional, dan mendukung pembangunan masa depan yang seimbang. Ia menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas PKO terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
2: Harapan kita semua bahwa wajib melanjutkan pendidikan 13 tahun telah berjalan di semua, berlaku untuk semua. Jadi prasekolah yang kita sekarang resmikan salah satu PAUD ini, sekolah dasar 6 tahun, lanjut di kelas 7, 8, 9, dulu SMP atau SMP, lanjut lagi untuk 3 tahun berikutnya di SMP. Ini semua penduduk usia sekolah wajib. Kita wajibkan, kita kontrol betul-betul sehingga jangan sampai ada lagi anak putus sekolah. Namat SD tidak melanjutkan, namat SMP tidak melanjutkan. Kalau dia sudah menamatkan SMA, soal masuk ke perguruan tinggi nanti kita lihat lagi. Tapi yang pasti bahwa wajib belajar pendidikan 13 tahun ini harus kita tuntaskan.
1: Selain itu, perhatian juga diberikan pada upaya menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah pedesaan, sehingga pihaknya mendorong peran aktif orang tua dan masyarakat untuk mendukung anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan. Ia juga mengajak dunia usaha dan berbagai pihak untuk turut berkontribusi dalam mendukung pendidikan, baik melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan, maupun penyediaan peluang magang bagi pelajar. Dengan komitmen bersama, diharapkan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Belu dapat terwujud sehingga mampu mencetak generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nage Keo. Sekian warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti.

0: salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: Banjir ya Pengurus, kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya Ca, abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo.
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi

memiliki bau menyengat. Ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetap

0: Ketika ini kami tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang?
1: Misipo sago anak bu tanam olah, imu loza gaya ketona. Sipo sago moga kami anak bu.
2: Dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Nagikeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat suatu jenis olahraga tradisional yang mirip dengan tinju konvensional. Masyarakat setempat menyebutnya atu atau tinju adat. Atu atau tinju adat merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian acara adat untuk memperingati hari menanam hingga panen kebun. Biasanya atu dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai kalender adat. Dan bulan tersebut merupakan masa memanen. Selain itu juga merupakan bagian integral dalam rangkaian adat Nagikeo dan Ngada yang sudah berlangsung berabad-abad. Atu wajib dilaksanakan di Kisan Nata atau alun-alun, rumah adat atau Saowaja yang merupakan pusat dari aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di tengah-tengah Kisan Nata itu terdapat tugu kayu bercabang dua yang dipancang di atas batu bersusun atau yang diberi nama Peo yang melambangkan persatuan dan persekutuan masyarakat. Untuk masyarakat Natalia, Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagikeo, sehari sebelum atu digelar, seluruh masyarakat memadati Kisan Nata dan merayakan malam itu dengan pertunjukan seni musik dan tari atau dero. Atu menjadi tontonan yang menarik karena setiap wilayah, baik perwakilan dari Nagikeo maupun kabupaten tetangga seperti Kabupaten Ngada, sama-sama mengirimkan wakil terbaiknya untuk beradu cepat tangkas dalam duel antar lelaki itu. Proses menuju atu atau tinju adat harus diawali dengan rangkaian ritual adat yang dilakukan oleh para tokoh adat dari 7 suku di Kampung Natalia. Ritual adat diikuti masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Rangkaian acara diawali dengan ritual adat Kose oleh suku Nau dan suku Vozo Bena. Kose artinya panggang atau bakar. Semua makanan, baik nasi maupun daging yang akan dinikmati dalam acara ini harus dibakar dengan menggunakan bambu atau disebut nasi atau daging bambu bakar. Ritual adat Kose diakhiri dengan memerciki air kelapa muda kepada masyarakat yang mengikuti acara dan dibelahnya kelapa muda oleh tokoh adat yang memimpin acara. Belahan kelapa inilah yang dapat menentukan baik atau buruknya hasil perkebunan atau pertanian masyarakat selama setahun.
3: Asa, dua, telu, butu, lima pisah.
2: Ritual adat Kose menurut tokoh adat Natalia, Bapak Gaspar, merupakan ritual makan bersama yang dilaksanakan di tempat tertentu pada pagi hari dengan meminta restu arwah leluhur untuk kelancaran acara dan kehidupan selanjutnya yang dipimpin oleh tokoh adat.
4: Ritual intinya adalah makan minum bersama dengan tujuan hanya satu tapi tiga bagian. Pertama adalah bagaimana kita minta kehadiran arwah nenek moyang untuk hadir bersama kita. Yang kedua, kita minta dukungan doa restu dari mereka untuk kita semua. Tentu terlepas dari itu, dalam sapan adat saya sudah katakan agama dan budaya kita satu, kita menyatu. Lebih dari itu, hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam persatuan dan kesatuan dan kekuatan di dalam kita semua, itu yang kita akan buang dalam acara adat seperti tadi, istilahnya dalam fadih.
2: Setelah acara Kose, rombongan tokoh adat dan masyarakat bersama-sama kembali ke rumah adat dan dilanjutkan dengan ritual berikutnya, Lo Geda, dengan diiringi bunyi gong gendang yang ditabuh para lelaki dengan mengenakan pakaian adat Nagikeo.
4: Lanjutan dari itu, setelah Kose, kan kita ke sini. Begitu sampai di sini rumah, ini rumah adat. Tentu belum ada titiknya, tetapi itu masih ada lanjutan kegiatan seperti Lo Geda. Lo Geda artinya semua anggota suku dalam suku wajib kita turun untuk mengurus, mengatur dengan catatan logeda, artinya kita bawa padi, ya padi lama. Padi lama yang dimaksud adalah untuk kita simpan lagi sampai dengan tahun berikut, tahun depan lah, dengan catatan yang lain sudah habis, itu secara ritual baru kita gunakan yang namanya wajubunga. Artinya ketika yang lain sudah habis semua, baru kita manfaatkan yang itu menjelang panen pertama, itu yang akan kita ambil menjadi tanda panen pertama lah. Tapi panen bukan dari kebun, tapi panen yang lagi kita simpan dari mogaipe, taco-coo yang kecil-kecil. Kita waju bunga artinya kita mulai tumbuh pertama, kita mulai makan pertama, karena sisa yang semua sudah habis, tapi secara adat kita masih simpan walaupun masih sedikit-sedikit. Lebih dari itu tadi, apa yang sudah dilakukan bersamaan tadi, via sue, kami kan geugele secara hukum adat, itu benar. Mengapa kami lakukan itu? Tentu dulu monane ego apa istilahnya suku doi ya, tapi kami deko iname abu kajo tu pernah telese. Memoloh enggak kita moneko apa bawa geune sue memoloh. Tetapi punya nilai bahwa karena ko oleh perlu, karena kebutuhan. Dari kebutuhan itu tadi, ya tidak ada persoalan di dalam, ada kesulitan siapapun dilayani berdasarkan ilpu nebu. Karena ilpu nebu kita segodoi mona partner. Lalu kegiatan yang dilakukan di bawah dari kose sampai dengan yang saya lagi jelaskan ini adalah baru dua suku dari tujuh suku. Itu baru Nau dan Wozobana. Tetapi ketika ada keterkaitan, karena dari tujuh suku ini kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tujuh suku tadi, kue, gajah, eza, nau, wozobana, tada tua, ada muda, dalam ritual tentu ada keterkaitan.
2: Setelah logeda, acara dilanjutkan oleh lima suku lainnya yang masih dalam satu kesatuan, ditandai dengan arakan rombongan yang membawa ayam, babi oleh suku gajah. Suku demu membawa pakaian pelengkap untuk pria yang bertanding dalam etu seperti kain ikat kepala yang dalam bahasa daerah setempat disebut sada, oba, dan podi ulu mengitari peo. Sedangkan suku kue, eza, dan teda dua melanjutkan ritual lo geda.
5: Suku kaca siap-siap setelah namun kepada selesai. Hingga dari sini yang terkunjung ke kaca, mulai dengan ritualnya dari kaca.
6: Inambe, Bekaso, Kazi family, teda kue, kaca, eza, nau kojo kena. Dada matabe tema kami, nada miu, kodena pene kami, kami moka ubi, mo pekeo. Mari kita sama-sama.

0: Nah, dari keterkaitan tadi, apa yang kami lakukan ke atas itu ada konek, artinya sambung dengan puzzle gajah. Dari gajah kami punya nawasa bananuka zele siba ne eta gajah sou ne ana manu ne moga gavi ya kalau wa ate kalau wa manu demu sou de moga sada de moga ko pogu ulu po, apa podi ulu ha de mune oba untuk ti ate atu podia kami nau ne evo bana dia sama kami deo hanya kasawali ne le evo atau ala tatau atu ala tinju itu namanya le evo hanya kami deo saling mengisi dan saling melengkapi. Setelah kegiatan tadi selesai, pasti belum selesai, maka hari ini lanjut dengan yang namanya logeda. Karena logeda pertama nawuzubena dilanjutkan gajah beine anawawi ne manu, sesudah itu dilanjutkan lagi logeda kue dengan eza. Dari situ semua ketika itu nipeka im selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan adat dengan nama-nama suku yang saya sebutkan tadi. Nau dan wuzubena kami doa pae eza tukutunu, gajah lanjutkan dengan fea dan ya istilah tukutunu juga termasuk kue.
1: Kalau fea, kata fea ini adalah bahasa adat fea, tapi kalau kita itu berarti kita mau menyanyikan syair dan lagu tentang hasil peroleh selama setahun. Jadi hasil-hasil yang kita itu kita buatkan dalam syair dan lagu. Itu mulai bahkan itu mulai dari jagung segala macam ubi-ubian sampai hewan-hewan hama itu juga kita nanti kita buat di syair dan lagu. Nah, kalau hama itu nanti kita tolak di waktu zoka. Itu di kelompok suku gajah. Iya. Itu semua anggota suku, yang laki-laki ya. Nah, yang perempuan itu di dapur. Nah, yang bisa duduk situ hanya bapak-bapak dan pokoknya yang laki-laki. Setelah selesai fea, kita masuk ke acara bahasa daerahnya Tika Pati Inu untuk nenek moyang yang namanya itu Kamanu. Kamanu dalam arti kita memberi makanan untuk leluhur. Nah, seperti itu. Karena mungkin pada saat ini mereka bersama kita di sini. Itu dilakukan oleh anggota suku yang laki-laki saja.
2: Siapa sago anak abu tanam olah, imu loja gaya ketona. Siapa sago moga kami anak abu tak jaga ko ada tanah, ada tak gajah, mo mae salah. Poa zuamai kami outei nukaka kami penibi bersinggah. Lo olo bila lalu lobo biarlah bila kata mana. Mai sai temamiu tengah obeo, mona beo, temas miu ka papa ha inu papa datang.
1: Nah, sedangkan setelah makan adat ini tadi yang namanya feti tadi itu dilanjutkan dengan nalomedi. Nalomedi ini sudah tergabung dengan anaweta. Anaweta datang bawa moke, bawa ayam. Nah, jadi pada momen ini mereka harus datang bawa moke dan ayam. Setelah makan di situ, kita utus salah satu anggota suku di sini bawa api yang kita bakar di situ. Jadi api walaupun di sana banyak, tapi api harus dari sini. Nah, jadi pergi bakar di bawah. Nah, di situ baru mereka datang bisa tandak atau namanya teke tadi. Ya, teke atau dero. Nah, itu dengan sendirinya pasti datang itu. Biasanya sampai pagi, sampai matahari naik juga. Setelah sampai siang itu, yang masih ada ritualnya suku gajah tadi. Masih ada satu ritual itu namanya jebu tadi. Sebelum ke jebu kami juga kasih makan dulu. Seperti ini, nenek moyang dulu memberi petunjuk bahwa kita ke sana punya maksud. Dalam arti kita meminta petunjuk bahwa yang ke tahun depan ini apa kita memperoleh hasil seperti tahun ini atau tidak. Seperti itu. Ada hasil nanti di tahun depan. Udangnya bagus, makanan juga kita bagus juga.
0: Nah, dari itu semua sebentar sudah pasti malam ini akan terjadi kegiatan tanda atau teke. Kalau teke di sini tidak sekedar teke, tapi kita pakai ritual. Dengan catatan, kita loweke, dodoweke, cepu api, puu, zel gajah, dari gajah. Ketika dari gajah lo cepu api, kita mulai dengan teke. Tetapi tentu sebelum itu, gong gandang dibunyikan, bilaso, ya laba paka itu, goeng, laba paka goeng. Sesudah itu ketika orang sudah datang, semua keluarga kita, Papa Oko, urusan ada yang selesai, kita lanjutkan, go gendang tidak mungkin dibunyikan, kata kita lanjutkan dengan tandak atau teketri. Artinya kegiatan sampai dengan sebentar malam.
3: Setelah rangkaian ritual adat selesai, keesokan harinya dimulai dengan etu atau tinju adat. Atraksi tinju adat atau etu di Kampung Natalia dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dilaksanakan etu co'o atau tinju adat bagi anak-anak, dan pada hari kedua dilaksanakan etu meze bagi remaja dan orang dewasa. Jika pada tinju konvensional boleh bertinju bebas tanpa kendali dari pihak luar, maka dalam etu para petarung bertanding di bawah kendali penuh pihak luar dan dilakukan dalam loka etu atau arena tinju yang sudah disiapkan khusus di halaman rumah adat. Para petarung menggunakan sebuah benda keras dari kayu atau pohon enau yang dibuat membulat dan sejengkal panjangnya. Alat yang dijadikan senjata itu selalu tergenggam erat di tangan mereka yang disebut Lie Woe, dan mereka hanya boleh memukul menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lainnya untuk menangkis serangan. Di belakang para petarung selalu ada orang yang mendampingi dengan memegang kain yang terikat kuat pada badan petarung. 2 orang ini dinamakan Sike atau Sipe atau pengendali laju pergerakan para petarungnya. Sike atau Sipe ini sangat berperan dalam memainkan ritme pertarungan, menarik, melepaskan petarung untuk tetap maju menghajar lawannya. Kemudian ada Seka atau wasit yang juga berjumlah 2 orang sebagai penghalau, penengah, juga memancing 2 petarung ini untuk segera saling menghajar. Bila para petarung belum mulai beradu jotos, Seka menghentakkan kaki semacam memberitahu para petarung agar segera melepaskan serangan, namun juga sebagai penghalau atau menahan tangan petarung bila dirasa lawannya sudah terkena pukulan atau menghajar membabi buta. Yang menarik dalam etu meze pada hari kedua, pemuda dan orang dewasa yang merupakan petarung-petarung hebat dari berbagai suku yang ada di Nagikyo dan dari kabupaten tetangga seperti Ngada turut meramaikan loka etu atau arena tinju. Calon lawan dari masing-masing petarung dipilih sesuai kemauan dan kesanggupan petarung, dengan seorang lelaki sebagai perantara antara kedua kubu hingga terjadi kesepakatan tiap lawan tandingnya. Puluhan pemuda silih berganti memasuki arena dengan semangat tinggi untuk mengalahkan lawan. Riuh gemuruh suara penonton bergema saat adu jotos kedua petarung dimulai. Adu kekuatan kedua petarung ini berhenti bila keduanya mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan lagi. Pada akhir pertandingan, para petarung kembali berpelukan dan berdamai serta melambaikan tangan kepada penonton sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dukungannya. Hal ini melambangkan sikap atau simbol perdamaian, persaudaraan, dan persatuan. Kalau dalam pertandingan ada yang terluka, berdarah atau jatuh, biasanya mereka akan kembali disembuhkan melalui ritual adat khusus pada hari ketiga atau hari terakhir yang dinamakan Zoka, yang dilakukan oleh para tokoh adat dari suku Gajah yang ada di Kampung Natalia. Tokoh adat Natalia, Yohanes Don Bosco Pitawea, mengatakan kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalia. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya.
4: Iya, artinya kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalia, yang mana kegiatan ini untuk memperingati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini.
3: Hal yang sama juga diungkapkan Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, Edi Duewoi.
5: Tema besar dari tinju adat adalah healing event atau kegiatan yang lebih kepada purifikasi, mendamaikan kembali, mempersatukan kembali segala hal yang sudah salah, sudah retak atau buruk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya kepada yang namanya selebrasi atau perayaan syukuran saja, tetapi rangkaian ritual itu sendiri sebenarnya lebih mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling memaafkan dan lebih bisa saling mengasihi antara sesama kita. Karena dari rangkaian ritual itu sendiri lebih banyak warga atau masyarakat yang memiliki ritual tersebut melatih diri untuk sabar, untuk bisa saling memahami, untuk apa adanya dalam kehidupan sederhana, tidak berlebih-lebihan, bagaimana kita menghargai para leluhur kita, menghargai sesepuh kita yang dalam bahasa daerah disebut dengan Mbu Kajo kita, yang telah mendahului kita, kita mengingat mereka, mengenang mereka, turut merayakan kegiatan itu atau mengajak mereka untuk turut hadir, untuk turut mendukung kegiatan ritual tersebut. Dan tinjunya sendiri sebagai puncak dari acara itu juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling mengasihi atau saling berdamai kembali, menahan emosi. Kita perlu orang lain untuk bisa melerai kita, perlu orang lain untuk bisa memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan arahan sehingga kita bisa berdamai lagi, bisa mengurangi rasa sakit hati kita atau rasa luka kita karena apa yang sudah orang lakukan terhadap kita. Itulah mengapa dalam tinju adat ada sike. Sike yang bertugas untuk menjaga dua gladiator itu atau dua pelaga tersebut, dua petinju tersebut, untuk tidak melampaui batas emosi. Mereka diarahkan, mereka ditahan kalau saat emosinya sudah terlalu berlebihan. Dan kemudian jika sudah cukup untuk melampiaskan emosi, untuk saling mendengarkan, saling berdebat, kita akan berdamai kembali, mereka akan diperdamaikan kembali. Bahkan dalam rangkaian ritual itu setelah tinju ada waktu di mana seluruh petinju yang berlaga akan duduk bersama melakukan ritual yang namanya ritual perdamaian, makan bersama, bergembira bersama untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ritual tinju adat tersebut. Jadi demikianlah kira-kira gambaran tentang tinju adat di Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan di 31 kampung adat sepanjang tahun dari daerah selatan, kemudian bergerak ke daerah tengah dan berakhir di daerah utara.

Kikyo bukan sekedar olahraga yang hanya untuk dipentaskan semata. Lebih dari itu merupakan atraksi seni budaya daerah, warisan turun-temurun yang dipentaskan sebagai ungkapan puji syukur dan persembahan kepada bumi tempat berpijak yang telah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Nagi.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rezeki lumayan. Hah, kalian mau dibeliin apa? Hah? Hmm? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga. Enggak ngefek juga kan?
0: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu lagu yang dari dulu selalu menginspirasikan The Brothers, baik secara musik, spirit, maupun filosofi. Terobosan-terobosan yang gila bahkan bisa dibilang menembus batasan-batasan musik yang terjadi pada saat itu ada di lagu ini.
2: Please welcome Bohemian Rhapsody with Fadly Padi.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Selamat malam dengan Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM ya. Senang sekali saya Angela But kembali hadir ke ruang dengan Anda di malam hari ini edisi Rabu 24 Juni 2020.

Semangat ya, dan juga apapun yang dilakukan di hari ini juga tadi berjalan dengan lancar di hari Rabu ini. Dan tidak terasa ya pendengar, di tanggal Rabu terakhir ya di bulan Juni. Tidak terasa bulan Juni sudah semakin berlalu. Apapun keinginan dan juga pencapaian yang kita sudah alami di bulan ini, semoga penuh dengan syukur ya. Dan kita tetap tentunya selalu diberikan kesehatan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ya yang merayakan ulang tahunnya di hari ini. Semoga dengan bertambahnya usia semakin diberkati, diberikan kesuksesan. Apapun yang diinginkan,

19 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan untuk Anda musik informasi ya di edisi malam hari ini. Dan juga saya Angel Lambut yang menemani Anda bersama dengan operator studio kami ada Ricardus Budibuku. Dan tentunya di malam hari ini pendengar, kami hadir kembali dengan informasi untuk Anda di program musik informasi. Ya, untuk Anda pendengar, informasi terkini ya. Gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua pada Selasa 24 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 2.61 lintang selatan dan 140.35 bujur timur. Nah, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa berpermukaan 69 km timur laut, kedalamannya tercatat 38 km di bawah permukaan. Nah, pendengar, BMKG juga menyebutkan bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya. Hah?

Pendengar RRI masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di program musik informasi kembali kami hadirkan ya informasi dari dunia sepak bola.

minggu terakhir fase grup berlangsung. Beberapa tim nasional termasuk tuan rumah turnamen Amerika Serikat dan Meksiko telah dipastikan melangkah ke babak 32 besar. Nah, pendengar, kejutan datang dari Brasil yang masih melewati satu laga lagi untuk dapat melangkah ke babak selanjutnya. Perolehan 4 poin yang dimiliki Seleção belum cukup untuk memastikan mereka finish sebagai tim pemuncak klasemen. Nah, skuad asuhan Carlo Ancelotti, maksud kami Ancelotti, ini masih harus berhadapan dengan Skotlandia di laga pamungkas fase grup C Piala Dunia 2026. Kemenangan menjadi suatu kebanggaan untuk Brasil meneruskan tradisi memuncaki klasemen grup Piala Dunia tahun 1982. Dan pendengar, pengamat sepak bola Alif Syahfiar menilai Brasil di Piala Dunia tahun ini telah melakukan sebuah revolusi besar. Karena menurutnya kejadian Carlo Ancelotti dari Italia menjadi bukti tim negeri Samba tersebut berani tampil unik.

Dan selain itu juga Alif melanjutkan, meski berhasil sempat bermain kurang meyakinkan di pertandingan pembuka, perubahan yang dibawa Ancelotti sudah terlihat. Nah pendengar, permainan sederhana tanpa menghilangkan jati diri Brasil yang bermain cepat menjadi poin tambahan yang dibawa Ancelotti. Sementara melihat rekor hit to hit, Brasil mendominasi Skotlandia dengan tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan Piala Dunia sebelumnya, yaitu menang 3 seri 1. Meski demikian, Bung Alif menilai catatan tersebut kadang tidak selalu relevan di Piala Dunia. Karena selanjutnya Bung Alif menilai bahwa hal ini akan menjadi ujian sesungguhnya untuk Brasil di bawah binaan Carlo Ancelotti. Terlebih di Piala Dunia 2026 banyak tim nasional yang dipandang sebelah mata seperti Tanjung Verde tampil luar biasa. Kemenangan atas Skotlandia di laga pamungkas ini akan menjadi pembuktian atas kepemimpinan yang dibawakan Ancelotti ke Brasil. Perubahan pola permainan yang lebih serius namun sederhana ini menurut Bung Alif cukup membuka peluang Brasil kembali menjadi juara. Nah pendengar, laga antara Brasil dan Skotlandia ini akan berlangsung di Hard Rock Stadium Florida Amerika Serikat pada Kamis 25 Juni 2026 dini hari nanti. Nah pertandingan akan disiarkan ya secara langsung di TVRI Sport mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Ini adalah Bapak Fransyama, seorang pensiunan guru dan seniman tradisional asal Desa Mogekeso, Kelurahan Rewarangga, Kabupaten Ende. Bapak Fransyama di masa tuanya selain bertani, kini juga menghabiskan waktunya untuk menghidupkan kembali alat musik tradisional dari kayu yang disebut geko. Menurutnya, alat musik ini sudah hampir dilupakan masyarakat atau hampir punah. Ia tidak hanya memainkan, tetapi juga membuat sendiri alat musik ini. Nah, hari ini saya, Pak Fransyama, Pak Sipri, dan Mas Andre, Lurah Rewarangga, akan mencari kayu wae di hutan, bahan untuk membuat geko. Kayu ini, menurut Bapak Fransyama, tumbuh di tebing-tebing curam. Setelah melewati jembatan, persawahan, perumahan penduduk, dan perkebunan Desa Watumere, kami kemudian memasuki hutan. Walaupun di usianya yang sudah tidak muda lagi, Pak Fransyama sangat energik. Saya saja tertinggal beberapa kali. Untuk menemukan pohon wae ini tidak mudah, karena tumbuhnya di tebing dan tersembunyi. Setelah cukup lama mencari, akhirnya kami menemukan pohon wae tersebut.
3: Sampai lo keboko.
4: Oh, sampai lo keboko. Terus sampai di bulu.
3: Sampai.

0: Ini perjalanan yang cukup melelahkan. Untuk mencari pohon wai. Ini memang tumbuhnya di atas bukit, jadi itu perjuangan yang luar biasa. Kita cabut. Naik lagi.
1: Foto dari jauh bisa kan? Harus dekat lihat pakai.
2: Harus dekat terus.
1: Oh iya, berarti di sana ya.
0: Setelah menempuh perjalanan yang jauh naik turun bukit, akhirnya kita sudah sampai di lokasi yang dituju. Kita sudah menemukan pohon wai. Memang perjuangannya luar biasa. Jadi dari bawah tadi kami sampai ke sini itu memakan waktu kira-kira hampir 1 jam. Jadi cukup sangat melelahkan sekali.

0: dari Kodim, dari Kodim naik ke Dua Ari, Dua Ari ke Lari, dari Nubusi.
1: Sipri dan Pak Fransyama sudah mulai menuju ke pohon yang akan ditebang. Kita langsung lihat aja ya. Nah, ini yang dicari-cari dari tadi ya. Dari bawah naik sampai ke atas bukit. Ini pohon yang akan kita tebang, namanya pohon wae. Bentuknya seperti ini. Nanti setelah dipotong nanti akan dijadikan alat musik tradisional yang namanya gecko. Ini penampakannya. Jadi untuk menghasilkan sebuah alat musik tradisional yang namanya gecko itu memang tidak mudah ya. Jadi butuh perjuangan yang ekstra, perjuangan yang keras, karena harus mendapatkan pohon wae ini dulu ya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, jadi menaiki tebing-tebing, dan memang tumbuhnya ini di tebing-tebing yang curam ya. Jadi dan itu cukup tinggi, hampir 1 jam tadi kami menempuh perjalanan dari bawah, akhirnya bisa ketemu pohon ini. Nah, dalam bahasa setempat ini disebut pohon wae. Bentuknya seperti ini. Mungkin kalau Anda punya informasi, tahu ini namanya pohon apa, bisa Anda sampaikan ini namanya pohon apa dalam bahasa Indonesia.

0: Ay, salah jalan bapaknya.
1: Apa?

Batang pohon kayu wae kemudian dipotong-potong dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan, lalu dijemur. Setelah kayunya kering, lalu dikikis menggunakan parang sampai ditemukan nada-nadanya. Jika nada-nada sudah ditemukan, batang-batang kayu ini akan disusun dan digantung sesuai urutan nadanya, lalu dimainkan. Tapi sayangnya menurut Pak Franz, tidak banyak yang mengetahui proses membuat dan memainkan alat gecko ini. Di Rewa Rangga sampai saat ini, hanya Bapak Franz Yama, Pak Sipri, dan Pak Robert yang bisa memainkan gecko.

Untuk mempertahankan alat musik Gecko, Bapak Fransyama membuka sanggar seni Mokekeso. Di sanggar ini, Bapak Frans melatih anak muda dan siapapun yang ingin belajar memainkan alat musik ini.

0: Okay.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episode penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan lencana

0: Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.

0: bantuan logran visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Sesnek Juli Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Bapak Sesnek Juli mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan Detik Detik Proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026. Kami

0: Pos untuk Pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala

dan 597

0: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
1: Peran PKB, PKLB.

0: distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
2: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Komisi

0: Kerangka Sistem Nasional yang Terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
1: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana?

pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

0: Kualitas Pendidikan Nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan itu menyampaikan hingga saat ini terdapat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian khusus dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhas Irfan Yusuf.
4: Tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan jalan.
3: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para lurus Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhas akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini haji

0: yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jamaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jamaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
1: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
0: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
2: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
0: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi baca negara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-years.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi, dalam acara Mimbar Agama Hindu akan menyampaikan tema yaitu tujuan pokok ajaran Dana Punya. Namun sebelumnya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan waranugrahenya agar kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang budiman dimanapun Anda berada. Dalam kitab Bhagavad Gita, Bab Bhakti Yoga, Sloka 12 dikatakan, melalui latihan, engkau dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui ilmu pengetahuan, engkau dapat menjalankan meditasi. Melalui meditasi, engkau dapat menumbuhkan semangat pengorbanan. Dan hanya bila engkau telah melakukan pengorbanan, engkau akan mendapatkan kedamaian. Nah, jadi Umat Sedharma, maksud dari sloka ini adalah perbuatan yang baik dan paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah berdana punya atau berderma. Karena berdana punya merupakan langkah pertama untuk melakukan perbuatan baik, hasil yang terbaik dicapai jika kita merasa senang dan bahagia sebelum, pada waktu, dan sesudah memberikan dana. Tepatnya, memberi sesuatu dengan kemampuan kita dengan bijaksana. Kemudian dalam Dasa Paramita dinyatakan, dana adalah langkah pertama dalam urutan cara-cara berbuat baik. Ketentraman dan kedamaian utama manusia adalah berdana dan beramal. Umat Sedharma yang budiman, dana punya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Hindu di seluruh penjuru dunia. Dan kewajiban berdana punya sendiri mempunyai dasar hukum, yaitu sloka-sloka yang terdapat dalam kitab suci Weda. Dana punya sendiri dapat diberikan bukan hanya dalam bentuk harta benda atau arta dana. Namun bila kita lihat dari perspektif yang lebih luas, dana punya ini dapat juga berupa pemberian ilmu pengetahuan atau pendidikan yang disebut dengan widya dana. Jika semua umat telah memahami perihal dana punya ini dan melaksanakannya dengan baik, besar kemungkinan kita akan mampu melaksanakan program-program umat menyangkut pembinaan terhadap generasi muda di segala bidang, baik menyangkut peningkatan sumber daya manusianya maupun bidang-bidang keterampilan lainnya, guna mengejar ketertinggalan kita yang sangat kita rasakan dewasa ini. Nah, tujuan pokok dari ajaran dana punya ini adalah untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi manusia dalam melaksanakan ajaran Wairagya sebagai salah satu wujud pelaksanaan Dharma. Wairagya itu berarti ketidakterikatan atau pengunduran diri dari keduniawian. Ketidakterikatan berarti menyadari sifat benda-benda yang sementara dan tidak membiarkan pikiran serta perasaan terikat pada hal-hal yang fana ini. Ini tidak berarti bahwa kita merasa muak ataupun benci pada benda-benda itu, melainkan dalam hati kita tidak terikat kepadanya. Tidak mungkin kita sama sekali bersikap tidak acuh pada benda-benda duniawi. Namun kita dapat meniadakan rasa milikku dan rasa memiliki. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, berarti ketidakterikatan tidak hanya berarti menyadarkan kekurangan dan juga kelemahan benda-benda yang bersifat sementara itu, bahkan dari sifat-sifat positifnya.
Kita harus selalu menggunakan benda itu sebaik-baiknya dan dapat memberikan penghargaan semestinya. Kita harus pula dapat mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan benda itu dan melakukan tugas-tugas kita di dunia ini. Dengan demikian, kita akan memperoleh kepuasan batin. Jika kita berpegang bahwa suatu perbuatan adalah baik dan suci, janganlah hal itu ditunda. Kita harus segera melaksanakannya dan mengusahakan agar perbuatan baik ini selesai dengan sukses. Jangan kita biasakan diri menunda-menunda latihan rohani kita. Nah, misalnya saja kita akan menghadiri suatu perkawinan. Kita sudah menyiapkan pakaian jauh-jauh hari sebelumnya. Atau kebetulan kita misalnya ingin nonton bioskop. Kita cepat-cepat untuk menyiapkan diri. Bahkan untuk jalan-jalan, kita segera siapkan diri kita. Hanya sekedar jalan-jalan. Di mana kedua hal ini sebenarnya bisa ditunda dan dilakukan pada hari-hari berikutnya. Tetapi ingatlah bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak dapat ditunda dan dibatalkan. Kita harus selalu siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Waktu tidak mengikuti kita, kitalah yang harus dapat mengikuti waktu. Waktu harus berlalu dan membawa segala sesuatu bersamanya. Di mana kapan saja ada kesempatan untuk kita selalu berbuat kebajikan, lakukan dan jangan ditunda. Umat Sedharma yang budiman, apabila kita kurang sehat ataupun sakit, kesehatan kadang-kadang dapat dipulihkan dengan obat. Namun waktu yang telah berlalu hilang selama-lamanya dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat menggunakan waktu yang amat berharga ini dengan cara yang suci. Bhagavad Gita telah mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh menikmati benda-benda duniawi, tetapi sementara kita tidak boleh membiarkan diri kita terikat pada benda-benda tersebut dengan anggapan bahwa kita memilikinya. Sukacita karma Anda melalui berdana untuk kesejahteraan orang lain yang memerlukan agar mereka dapat melaksanakan dharmanya dengan baik. Selain itu, sebagai umat Hindu, Bapak Ibu Mas Dharma, kita wajib memberikan kesejahteraan kepada para sulinggi, kepada para pinandita, para penjaga tempat-tempat suci dan yang lainnya, yang dalam kehidupan kesehariannya itu tidak pantas lagi untuk mengerjakan pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupannya. Jadi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah untuk dapat menjaga kesucian tempat-tempat suci dengan melakukan pemeliharaan yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Pendidikan adalah hal yang penting yang diharapkan dari dana punya tersebut. Sehingga dengan demikian umat Hindu akan mendapatkan pengetahuan yang luas, tidak saja pengetahuan dharma agama, tetapi juga pengetahuan tentang teknologi yang akhir-akhir ini sangat berkembang dan pada akhirnya akan terlahir generasi muda yang memiliki kemampuan tidak saja di bidang kerohanian, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, dapat dinyatakan bahwa tujuan pokok ajaran Dana Punya yaitu untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi umat manusia dalam melaksanakan ajaran wairagyanya. Jadi wairagya ini memiliki arti yaitu ketidakterikatan untuk pengunduran diri, yaitu ketidakterikatan pikiran dan indera dari objek-objek yang ada di dunia ini. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum saya akhiri mimbar agama Hindu di malam hari ini, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada umat Hindu dimanapun Anda berada. Mereka telah terbelenggu oleh kekuatan maya yang tidak terpatahkan,
sehingga mereka telah kehilangan kebijaksanaan. Membuat mereka keluar dari belenggu itu adalah salah satu bagian dari ajaran Dana Punia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang ber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebuah kampus negeri yang dipenuhi mahasiswa dari berbagai daerah Indonesia, kehidupan perkuliahan berjalan dinamis. Disinilah semangat persatuan diuji di tengah keberagaman budaya dan perkembangan zaman.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada di malam hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, di pukul 21 hingga pukul 23.55 menit ya, kami akan hadir kembali dalam program Ruang Rindu Nasional untuk edisi malam hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Ya, pendengar, bersama dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dan juga seorang bintang tamu Dino Cantora untuk Anda kami hadirkan. Dari Studio Prosetera ini, saya Angela But mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Ya, malah sering bikin video tentang

0: Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hatiku tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasannya utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya. Waduh.
0: Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Ya. Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
2: Mantap Dino.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja, Dino.
0: Oke. Terus, lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya. Bang Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. Naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Ke-8.
0: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Malam, selamat
1: malam. Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: bagaimana. Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang merbati rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana
2: Do?
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Yang Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Iya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung, itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.

0: aja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
2: Oke, langsung Bidan silakan ya. Pertanyaannya Bidan Louis.
1: Bidan Louis langsung ngobrol dengan Bang
3: Dino. Halo Bidan Louis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran.
1: Betul.
3: Gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Louis.
0: Ya, Kak Dina, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
3: Berarti saya juga ya.
0: Kak Dina, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
3: Siap. Udah. Oke, apa-apa. Siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan.
3: Undang Bidan kita Louis. Ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
0: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
0: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Louis nyanyiin?
3: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
0: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Louis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
3: Dikumpulin dulu. Okay,
0: Kak Dina ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
1: Boleh, silakan. Ya.
0: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Louis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke. Okay.
0: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
3: Okay.
0: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita pengawas hari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
2: Okay.
4: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
4: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Ya,
2: langsung pertanyaannya.
4: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam
3: ya, kenal. Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana ini? Dari Manokwari.
2: Toli-Toli.
3: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
4: Saya punya orang Depok.
3: Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti, ya, salam kasih. Kenal juga ya.
4: Mas Dino.
3: Ya.
4: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
3: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
4: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
3: Iya.
4: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
2: Oke, ditunggu ya.
4: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
3: show
4: di mana begitu.
2: Oke, tunggu ya.
4: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
3: Makasih
4: dan Mas
3: Yanti.
4: Mbak Ita Purnama Sari.
2: Siap.
4: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
2: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh kepada Bang Yudit Mail.
2: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
2: kebayang. Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
5: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
5: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
5: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
2: Siap.
5: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
5: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
5: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu. Kira-kira
2: ya. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
5: Begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu. Lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
5: Masya
1: betul,
5: Allah. Jadi, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
5: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
2: Siap. Oke.
5: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
5: Gitu aja, Bang.
2: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
3: Terima kasih,
5: Kang Hasan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya.
2: Gimana Bang Dino?
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi. Gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
3: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus
3: harus
2: ya.
3: Terus.
1: Bener,
3: harus
1: bener,
3: nyanyi terus
1: bener,
3: betul kan Mica ya.
2: Ya. Itu gitu.
1: Terjawab.
2: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama sosial, ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya, ingat.
3: Iya, hormat kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
2: Oh, siap.
3: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Dharma Wratmangun.
3: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
3: Pernah.
1: Penjor.
2: Siap kalau begitu.
1: Mantap.
2: Sudah yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
3: Orang Bandung.
2: Bandung semua ya.
3: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
3: Iya gudangnya.
2: Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Bidan yang Louis, yang Toli-Toli ya?
2: Bukan, yang pap, di Sorong.
3: Sorong. Lagu ke-8.
2: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
2: Selain
1: tergabung
2: vokal,
1: dalam band.
2: Selain vokal
1: selain
2: group mungkin
1: group
2: ya.
1: Vokal,
3: bandnya berarti G-Band.
2: Pernah G-Band?
3: G-Band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo iya. Band.
2: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil
2: ya, formasi ya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada kolaps gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
2: Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
3: Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
2: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Yeah.
2: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
2: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: even
3: atau apa
1: ikut aja gitu
3: nyanyi
1: ya.
3: Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
3: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
1: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
2: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak Ita ya.
1: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Selama masih mampu. Mick Jagger aja?
1: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
2: 83 tahun.
1: Jagger staminanya masih, luar biasa. Masih
2: berarti kita yang 25 sekarang, ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
1: Hah? Duman ini? Apa naon? Nah, kok ada apa naon? Apa kan, aku juga enggak tahu ini loh, Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
2: bukan Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Coba ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
2: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
2: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh gitu.

0: Masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino?
0: Iya. Nah ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya masih, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari
0: gimana?
2: Dari awal
1: ya. Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah pernah kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: iya, juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya kantoran ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit-komplit.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: Tiga
2: Darah.
1: Iya kan benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya.
1: Kebetulan pecel kan.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama
0: saya. Siap, Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga dalam keadaan baik-baik saja.
1: Amin. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon. Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram
3: tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh iya, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke, okay.
2: Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di musik. Ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain sisi maksudnya lain gimana tuh?
1: Dino, maksudnya selain sebagai
3: iya nanti orang di jawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga gitu.
0: Amin. Amin.
1: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati
1: suasana.
0: Siap, Ayu. Kita ke sana ya Mita ya. Boleh, silakan.
3: Saya banyak Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah
1: kita ke Lampung. Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Kantora.
4: Maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Dudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatma di Manado, untuk Putama Genda di Bondowoso, untuk Putama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangsuwang
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, di Ismail.
0: Oke. Okay.
4: Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo. Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita
1: cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik, Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
0: Kopiannya.
6: Bukan aslinya. Iya.
1: Aduh.
6: Pertanyaan saya begini, saya dengar-dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran, suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya, Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sukses lah.
0: Siap.
6: Lalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung.
1: Boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sebut aja. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu gen, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang, oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh Polsek RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Teteh Dinda.
8: Halo.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Teteh belum ngomong apa-apa, udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, lah iya. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya, apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Iya. Kan? Nah, soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Ini
8: mah
2: Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, itu Jawa Barat ya, asli.
8: Jawa Barat full itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tear gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar finisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, terima kasih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara. Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu

0: Mas Wahyu Dinus.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
2: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
0: Tadi
2: pertanyaan dari Mbak Ayu.
0: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Suaranya yang powerful.
3: Iya.
0: Lagunya bagus-bagus.
3: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
0: Jadi pengen kolab dengan
3: iya.
0: Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
2: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
0: Sampai aniku
2: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
0: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
3: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
2: Punya kontrakan.
0: Mantap sini. Itu investasi bagus.
2: Bener loh, banget sini. Ya.
3: Tapi kan? Baru dikit.
2: Baru berapa? 50 pintu.
0: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
2: Oke. Okay.
3: Belum nyampe.
2: Jadi itu ya.
0: Bisnis kontrakan.
2: Kontrakan ya. Oke.
0: Macam guyu.
2: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
3: Maksudnya perjanjian dengan
2: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
0: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
3: Keterikatan gimana ya?
2: Ada ya? Nggak terikat
0: ya?
2: Siap.
3: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
2: Ya.
3: Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
2: Oke, okay.
3: Almarhum.
0: Oh.
3: Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
0: Ya. Sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
0: Garing, Mas, garing.com.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
0: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
3: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka
0: aku
3: deh.
0: Aku Suka.
3: Yang collab sama
2: Hari Mukti.
3: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku sungguh remaja.
0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya.
3: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Dirilis lagi ya.
2: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
3: Ya.
0: Lengkap loh ya.
2: Kapan mau dirilisnya, Bang?
3: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus. Tunggu ya.
3: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama
2: Bang Dino.
0: Kenapa?
2: Aku WA enggak dibales-bales.
0: Kesian deh.
2: Mungkin yang sibuk, enggak, aku
3: mungkin
2: paham.
3: Ya ke-skip ke bawah.
2: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
3: Mohon maaf ya.
2: Aman
3: ya,
2: loh.
0: Kesian deh.
2: Oke, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
3: Suka duka mungkin banyak sukanya,
0: banyak
3: ya.
0: Sukanya okay. Tuh,
3: banyak
0: pasti.
3: Sukanya karena kita kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
3: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
0: Nah, enak banget kan?
2: Oh iya, camelo kok. Wah, gure.
3: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya, Mas.
3: Bukan
0: Anton,
3: apa ya? Disiplin
0: sebagai
3: banget.
0: Sebagai mentor, disiplin itu yang bagus loh, Mas Dino.
3: Iya, disiplin
0: itu
3: banget.
0: Yang benar.
2: Tapi
3: kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi
0: betul.
3: Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oh, okay.
0: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
3: Cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo. Ada koreonya kan.
2: Kayaknya aku dulu calon
3: full koreo.

0: Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
0: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
0: Satu itu, satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu sekolahan vokal. Geronimo itu ya?
0: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya.
2: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
0: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
0: Senang, dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
2: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya, enggak sih? Oke.
2: Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangannya?
0: Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren
0: era sekarang.
2: Trennya sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Gen Z.
2: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
0: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kesian deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
0: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
2: musisi muda ya.
0: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya, sama-sama.
2: Kita harus kolaps dengan yang sama-sama kita. Iya toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Akhir 80-an ya.
1: Itu rilis singlenya Kantora? Atau album? Masuknya juga?
0: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
0: Ya? Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
0: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
2: Iya, betul. Itu kan cuma dulu gitu iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke.
2: Okay. Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
0: Dinangan mulah kawan itu ya
1: kayaknya ya
0: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
1: di dada kita ya
0: di atas pundakmu
1: siap kalau gitu kita dengerin
2: segera di dada
1: berikut
2: kita.
1: Ini Kantora Paramita
2: Geronimo.

0: Luang Rindu.
1: Luang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo,
1: gimana
0: diputuskan
1: masih
0: untuk diberi nama Kantora? gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, tahu.
2: Ya. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam, Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan ya diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik ini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, okay. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya, memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Oke.
3: Okay. Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh, Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau platform,
1: kita kembali
3: platform,
1: ke era
3: monggo,
1: seperti
3: yang
1: dulu, ya.
3: Digital, monggo, digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini, oke.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab, Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Agung juga, ada Pak Slamet juga, ada di Kediri, ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas apa itu Bidi, Mas itu juga Mas Bidi.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio.
4: Seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio,
4: Mas Dino.
1: Mas Dino ya. Halo. Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Iya, monggo.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Ya. Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD,
1: atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik
1: banget.
2: Seru,
1: jadi ya? Gak cuma digital tapi memang ada bukti fisik,
2: ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu, dia ngeluarin album kaset CD
1: vinyl,
2: iya
1: vinyl ya, hitam ya, itu luar biasa gitu. Di zaman sekarang langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya,
2: karena
0: setuju
2: ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu, lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Sih kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu.
1: Iya,
2: ya
1: makanya
2: beli kaset. Aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa, bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
1: Aduh,
0: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Ya, ya, ya.
2: Mas
0: ya,
2: Anton
0: ya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio adiknya itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Okay, okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya. Aha. Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus dari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Itu
2: Geronimo aslinya itu
0: sama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam, Mas Yudis. Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya,
7: betul. Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya, betul.
1: Betul.
2: Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya, Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, gitu semua udah tapi tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kayak begitu nanti saya
1: undang ya, Bang Cliff.
0: Undang
7: gitu ya.
0: Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
7: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama
7: dan
1: Bang Cliff.
7: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Aku
8: iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo,
8: ya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Harus istirahat ya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you,
1: Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa gak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang, ada Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh? 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu ada reuni.
0: Reuni
2: Geronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya?

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ini, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan
0: ya.
1: Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu
2: Tumpi
1: Permata
2: Wayu.
1: Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorang ya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya.
0: Oke,
1: baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Siribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak
2: udah
1: menciptakan
2: meninggal.
1: Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya.
0: Oke. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi,
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya.
2: Logis Records.
1: Ya. Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya,
0: kalau iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya? Untuk Kantora sendiri. Rasanya. Gimana ceritanya lagu ini?
2: Oke. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng. Banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Oh. Itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino.
1: Tuh,
0: gimana?
1: Makin malam ini mas, udah ngantuk
0: ini. Udah ngantuk mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya, tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil yang dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Tapi dengan apa Gen Z ya?
1: Gen Z musik yang kekinian. Gak sabar lagi nunggu ya. Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada untukmu. Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada rencana ke luar ya. Kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus itu paling di Spotify YouTube di apa gitu.
0: Oke. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh di SCBD ya.
2: Sempat di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya kan? Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya.
1: Tuhan
2: ternyata
1: ya?
2: Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Apa? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Iya,
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehelo, lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady. Da da da di da da.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar. Oh, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, iya, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Baita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong tuh Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksarunding.
0: Oh, Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kan lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh iya, jadi ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam, boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat
3: itu
1: udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Kaltim
3: ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh, siap, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak
2: terus
1: pendengar yang mendengarkan lagu Tetap Ada Untukmu.
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas.
2: Ini
1: ya?
2: Di itu ya, diputar terus ya. Nah,
1: ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya?
0: Teman-teman
1: kapan,
0: Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap,
2: ya.
0: Siap Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis aja lagu ya.
0: Yes, sekalian rilis lagu. Itu apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
0: Apa kabar Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Wow, luar biasa ini bisa gabung ke Jakarta ini.
0: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al, ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
1: Mendengarkan lagu Nostalgia ya?
0: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya Bang Al?
1: Lagu apa Bang? Lagu Obi Mesak.
0: Obi Mesa, dengan judulnya apa nih?
1: Judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu, sebentar dicarikan dari judulnya. Kau dan Aku Satu. Kau dan Aku Satu. Tunggu sebentar Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
1: Belum masuk ya?
0: Iya, tapi kalau Obi Mesa.
1: Kalau enggak Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu dari?
1: Obi Mesak juga.
0: Obi Mesak juga sebentar. Birunya Rindu. Nah iya Bang, kita koleksi dari Obi Mesak pada malam hari ini. Yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah
1: ajalah.
0: Kasih di Sekolah. Baik Bang Al, yang ingin disampaikan atau salam untuk pendengar lain silakan Bang Al.
1: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja dimanapun berada yang lagi monitor ya.
0: Siap.
1: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
0: Iya Bang Al.
1: Iya, semoga ada lagi? Bang saya selalu di sana ya, semangat selalu
0: kita. Amin. Doa yang sama untuk Bang Al.
1: Iya. Makasih ya. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811-7972-7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah, katanya siap Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Ray.
2: Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
2: Sangat baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
2: Ini waktunya sangat sempit ya.
0: Betul.
2: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
0: Avenged Sevenfold. Wah, itu sepertinya belum masuk Bang Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bang Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
2: Oh, 2000 pas ya.
0: Iya.
2: Kalau enggak Radiohead deh.
0: Radiohead. Dengan judulnya apa nih?
2: Bang yang Ray. Judulnya apa itu? Creep ada enggak?
0: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead, yang Creep-nya iya belum masuk Bang Ray.
2: Masuk ya.
0: Ada masuk, alternatif ya. Lagu lain mungkin.
2: Aduh, apa ya udah deh ini deh.
0: Siapa nih?
2: Spice Girl deh.
0: Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih Bang Ray?
2: Yang Viva Forever.
0: Viva Forever, ada dong. Disiapkan untuk Bang Ray tentunya.
2: Mantap.
0: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
2: Salamnya untuk semua aja Bang Andes.
0: Baik.
2: Spesial buat Andika Raffi Fadila.
0: Iya.
2: Ya gitu aja. Selamat datang di Cibinong.
0: Oh siap, selamat datang di Cibinong. Siap
2: buat
0: kalau
2: Bang
0: gitu
2: Andes, jangan lupa ngopi ya.
0: Oh aman, udah ada diseduh.
2: Siap.
0: Baik Bang Ray. Selamat malam Bang Ray. Ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, Anda juga masih kami tunggu di 0213440069. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita coba angkat. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Malam Pak Hasanuddin. Ah iya nih, lama kita gak ngobrol di udara. Pak Hasanuddin baik-baik ya kabar ya?
3: Alhamdulillah, saya baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
0: Oh iya benar, Pak Doni kantora, Bang Doni. Iya, betul. Pak Hasanuddin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
3: Saya pengen ini dengerin Nena Marisman sama Farid RM itu yang Sebuah Obsesi.
0: Baik, disiapkan untuk Pak Hasanuddin. Mungkin yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain?
3: Salam itu tadi Bang Ray.
0: Baik.
3: Bang, siapa tadi itu? Yang ada di mata itu, menurut yang tadi yang pertama.
0: Oh, yang pertama ya. Ini tadi ada dari saya jadi lupa tadi dia. Dari Pak bukan di Bogor, kalau di Bogor Pak Hasanuddin.
3: Iya.
0: Iya, tadi udah disiapkan juga lagunya untuk beliau.
3: Iya, dia minta lagu apa tadi
0: itu? Obi Mesa, kisah kasih di sekolah dia.
3: Obi Mesa, iya.
0: Betul.
3: Dia minta lagu kita.
0: Baik.
3: Terus buat itu tuh Bang Aris sama Industri Titi sama Industri Titi Wigati di Wonosobo. Buat Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
0: Selamat malam Teh Dinda. Teh Dinda dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
3: Iya, jauh-jauh Teh Dinda ya, biasa. Terus Kak Puja.
0: Ah siap.
3: Terus Kak Cika di Banda Aceh. Halo ya. Banda Aceh, selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Hasanuddin Banda Aceh. Saya
3: Bogor Cerawat tadi dudurin gerimis sedikit.
0: Oh iya, ada gerimis di sana.
3: Oke, iya terus kita.
0: Baik.
3: Pak Andes, Pak Tugas.
0: Siap, terima kasih.
3: Seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Malam juga.
3: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Halo, assalamualaikum Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lengkap sekali.
0: Lengkap sekali, pas sekali. Teh, apa kabar?
4: Alhamdulillah, barakallah. Anda sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Teh Dinda juga ya.
4: Alhamdulillah, tim udah pulang.
0: Tim masih lengkap, masih ada. Masih
4: selo sama
0: Betul.
4: Noval.
0: Selamat malam katanya Teh.
4: Rabu malam pulangnya jam 23 ya.
0: Iya 23. Benar.
4: Yang hati-hati ya Noval sama selo.
0: Siap katanya. Yes. Ya, mau request lagu apa nih pada malam hari ini, mendengarkan lagu dari siapa Teh?
4: Walaupun cuma 4 lagu tapi tetap
0: hati-hati. Iya, hafal banget Teh Dinda ya.
4: Koleksi Lobo ada apa aja?
0: Dari siapa maaf Teh?
4: Lobo.
0: Lobo, tapi Lobo kayaknya belum masuk tahunnya nih Teh.
4: Lobo?
0: Mm-mm. Belum ada. Lobo tuh kita 2007-2008. Malam ini nih 2000 aja. Pas. Iya Teh.
4: Pas di 2000 ya.
0: Pas di 2000.
4: Nah, kalau gitu dari Heart With Alone.
0: Dari judulnya itu?
4: Alone.
0: Alone. Tunggu sebentar. Dari Heart ya berarti ya Teh ya. Alone. Alone-nya dari Heart tentunya ada dari tahun 1987 Teh. Disiapkan.
4: Lagu itu lagunya agak selorok gitu.
0: Betul. Baik.
4: Oke, dari Teh itu aja ya. Dan doa terbaik dari Teh buat Andes.
0: Amin.
4: Nanti tadi ada Bang Hasan ya.
0: Iya, ada Bang Hasan.
4: Ya. Berturut-turut nih orang dari Kabupaten Bogor.
0: Betul.
4: Ya.
0: Betul.
4: Oke deh, Pak Kuat ya, Pak Kuat di ini di
0: Tangerang.
4: Di Pak Kuat di Tangerang ya. Ya udah. Next time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu Andes, dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Tanjung Pinang ketemu dengan Mas Prabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Prabu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
0: Apa kabar Mas?
5: Alhamdulillah Tanjung Pinang baru diguyur hujan.
0: Ah mantap ini.
5: Iya, sejuk-sejuk.
0: Di Jakarta belum Mas, dari tadi pagi ya sampai malam ini cerah berawan aja.
5: Alhamdulillah. Karena kalau Jakarta kalau hujan pasti orang di luar Jakarta bilangnya banjir.
0: Oh,
5: karena
0: gitu
5: memang
0: ya?
5: Rawan ya.
0: Iya, agak ketar-ketir juga sebenarnya, dak-dik-duk juga kalau banjir ya.
5: Iya.
0: Betul.
5: Apalagi kan nanti Bang Andes kalau banjir kan kadang ya gimana, walaupun bisa di studio kan, cuman kan lebih
0: aksesnya
5: enak di rumah,
0: ya. Benar. Gitu.
5: Kasih ini Bang Andes lagu Roxette.
0: Roxette dengan judulnya apa nih?
5: It Mas Prabu. Must Have Been Love.
0: It Must Have Been Love. Baik, iya. Disiapkan tentunya. Ingin disampaikan iya, salamnya untuk siapa nih?
5: Iya, buat Bang Andes, semoga tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar Bang
0: Amin.
5: Andes.
0: Amin, doa yang sama untuk Mas Prabu.
5: Iya, insya Allah doa makbul nih, karena lewatin laut, lewatin gunung.
0: Ah, itu dia kan.
5: Iya.
0: Itu dia, alhamdulillah, amin.
5: Alhamdulillah. Terus salam buat Puja, Puja di Papua ya.
0: Iya, benar.
5: Beliau mantau terus tuh, biarpun di Papua.
0: Betul, sedang sama mendengarkan juga mungkin malam hari ini.
5: Sama Bu Dokter siapa tuh yang di Papua?
0: Bidan Luis.
5: Di Manado apa dia? Bidan Luis, biasanya
0: betul.
5: Masuk beliau ya.
0: Belum masuk ini.
5: Iya, buat Cigun Norma di Bogor, buat Pak Irwan, tadi Teh Dinda ya?
0: Iya, Teh Dinda sudah bergabung.
5: Iya, Mas Prabu mau ngucapin congratulation ya, selamat yang lagi viral itu udah ketangkep ya.
0: Oh iya, satu iya, Indonesia ya itu. Kita mendoakan dan akhirnya.
5: Iya, di negara tetangga pun ikut memantau.
0: Memantau ya?
5: Kan?
0: Iya.
5: Karena itu kan menyangkut hak asasi manusia.
0: Betul. Semoga gitu, ini juga dihukum dengan seadil-adilnya dan juga sesuai dengan hukumannya setimpal.
5: Iya, tidak terjadi lagi hal-hal.
0: Iya, amin. Ya. Betul, Mas Prabu.
5: Memang kesannya sih sepele ya. Tapi maksudnya ya sepelenya kan awalnya ketemu di konser katanya kan.
0: Itu dia.
5: Jadi ya pesan untuk para wanita ya memang harus lebih safety ya.
0: Iya, betul.
5: Iya, kecuali ketemu sama penyiar, itu lain cerita ya, minta tanda tangan sama Bang Andes kan.
0: Iya. Amin Bang Rey, siap.
5: Iya.
0: Mas Prabu aja. Siap.
5: Iya, makasih. Ada kan lagunya ya?
0: Ada, sudah disiapkan Mas Prabu.
5: Iya. Tadi operatornya siapa ya?
0: Ada Selo dan juga Noval.
5: Mbak Nova ya?
0: Cowok dua-duanya, berarti Selu.
5: Iya, ya semoga beliau sehat dan rezekinya lancar juga ya.
0: Amin. Doa yang sama aja, tentunya makasih. Buat Mas Prabu.
5: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu. Disiapkan lagunya tentunya dan pendengar satu persatu akan saya putarkan dan sekali lagi Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil bernama Budi Jaya Ligo, alamat dahulu di Mediterranean Garden Residen 2, Tower Gardena, lantai 15, 15 GC, Jalan S. Parman, Kavling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, surat panggilan ini agar disiarkan dan diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 450/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Silvia Suhardiman sebagai penggugat melawan Budi Jaya Ligo sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, mendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu Neno Warisman featuring Faris RM dengan Sebuah Obsesi, diambil dari koleksi tahun 1988. Saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah hadir dan bergabung. Di line telepon ada Pak Leman di Lampung. Halo, selamat malam Pak Leman. Malam Pak Leman, apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Andes.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Dari Kisah Hilal Tua.
0: Iya, dari Frankie Silat. Dengan judulnya?
1: Iya, Langit Hitam.
0: Langit Hitam. Baik, sebentar dicarikan. Yang ingin disampaikan juga untuk pendengar lain, silakan Pak Leman.
1: Untuk Bang Andes. Untuk Bang Andes yang lagi tugas, sama tugas sampai tuntas, sampai closing, sampai penutup.
0: Baik, siap.
1: Dan juga untuk semuanya, tanpa kecuali tadi yang sudah masuk.
0: Iya.
1: Belum masuk. Bung Andes dan Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Andes.
0: Sama-sama Pak Leman, ditunggu untuk lagunya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912. Saya ingin melanjutkan yang sudah hadir melalui WhatsApp, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren di Tangerang merequest lagunya Liz Menawati dengan Cintanya Remaja. Kirim salam spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren juga menginformasikan cuaca pada malam hari ini di Tangerang. Cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Ditunggu untuk lagunya, dan sekali lagi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung di Ruang Rindu di 0811-7972-7912 atau di fix line kami ada di 021-344-0696.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar cintanya remaja dari Lis Minawati ngajak kita ke pukul 22 lepas 46 menit waktu Indonesia Barat. Saya ingin kembali menyapa di ini putaran akhir untuk ruang rindu edisi Jakarta di malam hari ini. Satu persatu saya akan bacakan WhatsApp yang telah masuk dari Anda pendengar. Pertama dari Ibu Saurin yang ada di Simpuk. Ruang rindu, selamat malam. Selamat malam Ibu Saurin yang ada di BSD. Requestnya The Power of Love dari Celine Dion. Salamnya untuk Bu Yati Suyanto, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Mujiati, Bu Titi Dewi, Bu Eka, Bu Maharani, Teh Dinda, Kak Ana, Ciguria, Kak Puja, Bang Rey, Pak Parsudi, Pak Litopan, dan semuanya salam kompak, sehat selalu. Terima kasih Bu Ngande, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Saurin. Berikutnya juga ada dari Pak Deni Mahendra di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selamat malam Pak Deni. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Requestnya Nostalgia SMA dari Paramita Rusadi. Baik, Pak Deni, disiapkan lagunya, ditunggu. Satu persatu coba saya putarkan. Ini di putaran akhir tentunya ada juga dari Ibu Eka di Tebet. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam Bu Eka. Mau diputarkan lagu Carmila dari Farita Harja. Untuk Bu Ana, Bu Ria, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Ale, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lainnya. Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, ditunggu. Tapi ini kalau belum sempat terputar, tapi sudah saya bacakan satu demi satu. Ada juga Bang Yos yang ada di Rasela. Siap kawal sampai tuntas katanya. Selamat bertugas Bang Andes. Siap Bang Yos. Terima kasih. Berikutnya juga ada Pak Kuat Kuswanto. Malam ruang rindu, Pak Kuat di Peru Muncul, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang sedang bertugas malam ini. Mau request lagunya berjudul Leoni dari Arjen Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Eka, Bu Maharani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey juga, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang Teh, Pak Doni, dan semua pecinta ruang rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Terima kasih Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Tapi satu persatu ya, saya coba akan putarkan. Kalau belum sempat tentunya Anda bisa ikuti edisi Ruang Rindu esok hari. Di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, tapi nanti kita akan kembali lagi tentunya pendengar di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria di Jakarta malam.

hanya warna hijau. Tidak boleh melihat satu warna lain pun. Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. Satu bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Dia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja satu kacamata dengan lensa yang berwarna hijau." Pendengar, kisah tadi mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita akan selalu menemui masalah akibat adanya hal-hal yang kita pandang negatif. Namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif di dalam

Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menyatakan bahwa pemberian penambahan insentif terhadap guru madrasah sebagai upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di seluruh Nusantara. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan tambahan

sebesar 41,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk tiga program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya, peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, dan Komisioner BP TAPERA Heru Budiyo Nugroho. Menurutnya, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.